0: langsung dari pukul 9 pagi sampai selesai. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026. Persyaratan dapat diperoleh saat pendaftaran. Demikian pengumuman minggu ini atas perhatian diucapkan limpah terima kasih.
1: Mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan bekerja.

Ya, pendengar, itu dia satu koleksi dari miliknya Alexa Capelli dengan Eyes for Me yang mau kita dengarkan bersama. Dan ada Vero yang masih setia untuk menemani Anda di sini. Selamat pagi buat kita semua yang mungkin saja baru pulang dari tempat ibadah dan saat ini bersama dengan keluarga sedang beristirahat, menikmati makan siangnya ya, mungkin saja, atau bukan makan siang, ini baru pukul 8:30 pagi ya. Mungkin sedang ini ya, menonton televisi, biasanya begitu ya. Kalau hari-hari libur seperti hari ini, kebanyakan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, biasanya ke tempat-tempat wisata begitu kan ya, bersama dengan keluarga. Atau juga menghabiskan waktu di rumah, memasak bersama dengan keluarga dan mencoba menu-menu varian baru, menu-menu makanan baru, dan yang mencicipi adalah keluarga tercinta. Semangat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan tentunya rangkaian acara serta informasi-informasi menarik masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda pastinya pendengar. Dan lagu-lagu bagus juga masih akan terus Vero play untuk menghibur kita semua di hari Minggu ini.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Nah, untuk tautan dalam unggahan juga tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Jadi itu adalah berita bohong. Jangan cepat percaya dan jangan cepat juga men-share berita-berita yang belum diketahui kebenarannya, atau dicek dulu di website resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.

0: Ayo, ayo. Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
1: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Ya benar tuh dia Den, di Grammar dengan Without You. Den, kembali lagi Vera berbagi informasi untuk Anda mengenai pemerintah yang menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, membeberkan tingkat kesalahan data tersebut di hari Rabu 19 Agustus 2026 dan ketidaktepatan target bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom RI. Untuk informasi lengkapnya terkait dengan hal ini, Anda bisa langsung mengakses portal resmi kami, portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Beberapa informasi lain juga yang ingin kami sampaikan kepada Anda pendengar ya, untuk menyemarakan kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan juga untuk turut terlibat ataupun turut berduka ya atas musibah yang terjadi di Flores, maka kami menyelenggarakan konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam di 26 hingga 28 Agustus bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dan pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Bukan cuma itu saja, tapi juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih juga hadir. Konser Amal Merah Putih ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebersamaan, toleransi, dan juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya di bidang pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta juga terlibat untuk berdonasi bagi para korban yang ada di Flores. Jangan lupa tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Kita rayakan bersama semangat merah putih, semangat kebersamaan, dan toleransi bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Ya, informasi lainnya juga, untuk memeriahkan kemeriahan RRI Kupang Fest juga ada ya, yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest juga menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat nih. Jadi jangan lupa ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga bagi kita yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 sudah resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Bisa mewujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website di bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Itu dia beberapa informasi yang bisa Vero hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Nino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kok tombak tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

RI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Hai hai sahabat acara Idola Anak. Bersama kami di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acara apa Naira?
1: Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Bersama saya Naira
0: dan saya Harmonika. Kami berdua yang akan menghibur sahabat Idola Anak kali ini sampai 1 jam ke depan.
1: Yes, bener banget Harmonika. Harmonika, kira-kira tema kita hari ini apa ya?
0: Tema kita hari ini adalah Merah Putih untuk Flores. Nah, teman-teman, kali ini kita nggak berdua aja, tapi bareng narasumber kita yang pastinya dari Rumah Musik Siloam juga, yaitu Kayla Ferdinand.
1: Hai Kayla, apa kabar?
2: Halo Naira, kabar baik nih.
0: Nah, Kayla, sebelum kita ngobrol lebih dalam, boleh dong perkenalkan diri?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Ferdinand. Biasanya saya sering dipanggil Kayla. Saya bersekolah di SMP Kristen Citra Bangsa Kupang. Untuk sekarang saya sudah kelas 3 SMP.
0: Kak Kayla ambil kelas apa aja di Rumah Musik Siloam?
2: Kalau di Rumah Musik Siloam, cuman ambil kelas modeling sih.
0: Oh, berarti talenta Kak Kayla itu ada di kelas modeling ya?
2: Iya.
1: Ngomong-ngomong soal talenta, kali ini kita akan menyaksikan penampilan yang gak kalah menarik. Harmonika, tolong bacain ceritanya dong.
0: Oke, Naira. Sore itu di Kupang, William memegang celengan bambu merah putih, sementara Ricky duduk tertunduk menahan sedih. "Lu kenapa menangis, Ricky?" tanya William. Ricky menghapus air matanya. "In hari kemerdekaan. Tapi BI ngebepes pupu di Flores, kawan. Dia sedih mamati karena dia pembuku dan dia pembaju sekolah semua habis kena abu bencana kemarin." William ikut terdiam. Hatinya terasa sedih membayangkan anak-anak Flores di pengungsian. Dia menatap celengan di tangannya. Uang jajan yang mereka kumpul untuk membeli sepatu bola baru. Sambil tersenyum tulus, William berkata, "Ricky, jangan sedih lai. Katong bongkar ini celengan sekarang untuk beli buku dan seragam baru untuk dong di Flores."
3: "Tapi, katong pus sepatu bola?" tanya Ricky kaget.
0: "Sona papa," jawab William. "Merah depo arti barani berkorban. Putih artinya tulus membantu. Sepatu bola nih bisa katong beli, tapi kawan-kawan di Flores butuh katong pembantuan sekarang." Dua anak laki Kupang ini membuktikan bahwa semangat merah putih sejati adalah ketulusan untuk saling mendukung sesama anak Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman, itu tadi cerita yang Harmonika bawakan. Dari cerita ini juga mengajarkan kita untuk peduli, tulus, berani berkorban untuk membantu orang lain.
1: Setuju banget Harmonika. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi ya.
0: Iya Naira.
1: Harmonika, dari tadi kan kita udah banyak ngomong. Sekarang saatnya kita istirahat sejenak dengan mendengarkan dua lagu untuk sahabat idola yang masih kepo. Kita akan bincang-bincang apa selanjutnya. Tetap stay di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi di Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Setelah mendengarkan dua lagu tadi, sekarang kita bakal ngobrol sama narasumber kita, Kayla Ferdinand.
1: Hai Kayla.
2: Hai Naira.
0: Kayla, kita kepo deh. Awal mulanya gimana sih sampai Kayla bisa tertarik masuk kelas modeling dan kenapa harus memilih rumah musik Siloam?
2: Jadi awalnya pas mau masuk RMS itu waktu kelas 6. Ada kan sepupu, dia di RMS juga. Terus dia ikut kelas modeling. Karena waktu itu masih kecil gitu, jadi kayak pengen ikut-ikutan kan. Jadi pertama tuh nyoba daftar waktu 2023. Pertama nyoba itu masih malu-malu kan, ternyata lama-lama tuh di RMS tuh seru, terus kayak nyaman gitu, jadi lanjut sampai sekarang.
0: Oh, jadi alasan Kayla memilih rumah musik Siloam karena seru dan asik begitu?
2: Iya.
3: Oke. Wah, mantul banget. Berawal dari hobi sampai jadi bakat yang luar biasa ya. Kayla, kamu juga kan seorang pelajar. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kamu membagi waktu?
2: Biasanya kan kalau les itu sore ya. Terus biasanya sudah ada jadwalnya masing-masing. Tapi kalau misalnya mau ada event atau lomba, itu kan biasa

0: malam kan PR sudah selesai pas sore ya. Jadi pas pulang langsung deh istirahat.
1: Oh, jadi gitu ya cara seorang Kayla bisa membagi waktu. Keren ya, emang harus disiplin. Tapi namanya juga anak-anak, pasti ada momen di mana kamu merasa capek atau sedih karena waktu bermain dengan teman-teman kamu jadi berkurang demi latihan modeling. Kayla pernah nggak sih merasa gitu? Dan bagaimana cara seorang Kayla supaya bisa semangat lagi?
0: Pernah sih, biasanya tuh kalau di bulan Agustus itu kan banyak event atau lomba ya. Terus teman-teman juga pada mau pergi main. Nah, kalau gitu kan kadang mau ikut supaya gak ketinggalan kan. Tapi lama-lama dipikir mana sih yang lebih prioritas yang harus diduluanin gitu. Karena kalau kita lebih pilih main terus kita tinggalkan apa yang lebih prioritas, misalnya latihan gitu, nanti waktu mau tampil gitu kan jadinya kayak kurang kan. Nah, jadi pernah tuh alamin gitu, lebih milih main terus tinggalin, gak pilih ikut latihan kan. Terus pas tampil tuh kurang. Dari situ belajar kayak
1: belajar dari kesalahan.
0: Iya, mana yang prioritas yang harus didulanin. Jadi kalau main sama teman kan banyak ya waktunya. Kalau misalnya event atau lomba biasa, kalau mau latihan kan terbatas waktunya. Jadi ya gitu, pilih lihat mana yang prioritas dulu aja sih.
1: Oke.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak ya Kayla sudah berbagi cerita inspiratif tentang dunia modeling dan cara membagi waktu yang hebat ini. Sukses terus buat karirmu.
1: Oh ya Kayla, by the way, kamu tahu nggak bencana di Flores baru-baru ini?
0: Tahu dong, kan berita itu lagi viral banget.
1: Aduh Kayla, kita semua di Kupang nih terpukul dan merasa sedih sekali melihat teman-teman di sana harus mengungsi. Pas kamu pertama kali dengar atau lihat berita itu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah Kayla punya sepupu atau teman yang terkena bencana itu?
0: Waktu pertama kali dengar berita itu kaget ya, karena kan tiba-tiba terus gempanya juga lumayan besar kan. Terus di sana juga ada keluarga di sana. Jadi ada rasa khawatir gitu, kayak di sana gimana, terus mereka aman atau enggak gitu.
1: Kalau boleh tahu, itu keluarga dari papa atau mama?
0: Itu dari mama, kakaknya mama.
1: Oh.
2: Aduh, bikin hati tersayat. Semoga teman-teman di Flores baik-baik saja ya.
1: Amin, amin.
2: Teman-teman, sebelum ketong lanjut ke bagian yang lebih seru lagi, mari ketong dengar satu lagu ini. Buat sahabat idola, tetap stay di 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
1: Selamat menikmati.

adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Masih bersama kami, Naira Lim, Harmonika Amabi, dan narasumber kita yang cantik, imut, dan cute, Kayla Ferdinand.
1: Kayla, kalau boleh tahu, Kayla di sekolah suka pelajaran apa?
2: Kalau pelajaran sih yang paling suka tuh bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, sama sejarah.
1: Kayla kalau di sekolah ambil ekskul apa?
2: Kalau sekarang ekskul tuh kan bisa pilih dua ya. Jadi yang pertama tuh pilih jurnalistik, terus kedua tuh dance.
0: Kalau pas 17 Agustus kemarin sempat ikut lomba apa saja?
2: 17 Agustus itu ikut lomba dance antar kelas, terus juga ikut lomba estafet pingpong.
1: Kalau boleh tahu, Kayla juara berapa? Apa sendapat?
2: Kalau lomba yang kita ikut sih sendapat juara karena kalah.
1: Gak apa-apa, pasti ada kesempatan lain ya kak. Kak Kayla tadi sekolah di CB kan?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu cita-cita Kak Kayla ini apa?
2: Cita-cita mau jadi dokter anak sih, supaya kan bisa tolong anak kecil, terus lumayan suka juga dengan anak kecil gitu lah.
1: Cita-cita yang mulia ya Kak Kayla. Kalau Kak Kayla boleh kasih pesan untuk sahabat idola di rumah?
2: Halo semuanya, jadi kalau sekarang itu apa yang kita ingini atau kita cita-citakan, kita harus tetap semangat untuk mengejarnya, karena harus percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mewujudkan cita-cita kita atau memberikan kita yang terbaik.
1: Amin. Saatnya kita masuk dalam kuis interaktif. Untuk sahabat yang ingin mengirim pesan atau menjawab kuis, silahkan menghubungi nomor 0811-3820-9440 via WhatsApp. Sekali lagi, 0811-3820-9440 via WhatsApp.
0: Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, siapa nama kedua anak lelaki itu? Kedua, apa yang dibongkar oleh anak laki-laki di dalam cerita tadi? Ketiga, di mana bencana tersebut terjadi?
1: Buat sahabat idola yang mau menjawab pertanyaan ini, silahkan menghubungi nomor 0811-3820-9440 via WhatsApp. Oke Naira, sambil menunggu pesan dari sahabat idola, Naira, tolong bacakan puisi dong.
0: Oke, Harmonika. Doa kami untuk Flores. Dari jauh, doa kami lantunkan untuk tanah Flores yang penuh keindahan. Hapus air mata yang melelahkan, sebab kalian tidak sendiri dalam perjuangan. Merah bendera adalah lambang keberanianmu. Putih adalah ketulusan kasih kami untukmu. Meski laut memisahkan daratan kita, semangat merah putih menyatukan jiwa. Tetaplah teguh dan terus melangkah. Anak Flores hebat, pantang menyerah. Harmonika, itu tadi puisi yang Naira baca. Semoga sahabat idola suka ya.
1: Dan buat sahabat idola, jangan lupa ya, saksikan konser Amal Merah Putih Persembahan Rumah Musik Siloam yang dilaksanakan di halaman RRI Kupang pada tanggal 26 dan 27 Agustus jam 4 sore sampai selesai. Dan kita juga membuka open donasi untuk saudara-saudara kita di Flores.
0: Yes, ingat ya sahabat idola.
1: Naira, kita baca salam dulu gak sih?
0: Ayo. Halo, mau kirim salam buat Opa Oma Mila dari keluarga di Flores. Sehat-sehat selalu. dari Helni Megamila.
1: Selanjutnya ada dari Halo Kakak, saya Ega, modeling coach dari Rumah Musik Siloam. Mau kirim salam semangat untuk adik-adik presenter yang keren, Kakak Naira, Kakak Harmonika, dan spesial semangat untuk anak model cantik dan berbakat Kakak Kaila. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman di luar sana. Titip juga doa dan harapan untuk semua keluarga kita di Flores. Semoga bisa tetap kuat melewati masa sulit ini dan kita menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana.
3: Silakan baca, Kak.
1: Iya, Kak.
2: Selanjutnya ada dari Gladi Imut. Ini mengirim pesan untuk teman-teman semuanya. Semangat siaran ya.
1: Thanks Gladi Imut. Oke, kira-kira masih ada nggak ya? Ini Naira, baca-baca.
0: Dari Clarissa. Semangat Moni, Naira, dan Kaila.
1: Terima kasih Clarissa. Selanjutnya ada dari Elea. Naira, Harmonika, suara aman kok. Hehehe, aman. Selanjutnya ada dari Tristan Dolu. Wis Om Titan, semangat siarannya Harmonika dan Naira, dan juga narasumber Kaila Ferdinand. Makasih Om Titan. Selanjutnya ada dari Yemima Sanam. Semangat bestiku Harmonika, semangat juga untuk teman presenter Naira dan narasumber Kaila. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mima. Kak Kaila mau baca?
2: Boleh.
1: Oke, silahkan.
2: Ini pesannya, semangat Harmonika, Naira, dan Kaila. Salam dari Musika Amabi untuk teman-teman kelas 5 dan Bapak Ibu Guru SDK Hosana. Cepat pulih Tanah Flores.
1: Terima kasih Musika. Oke, silakan Naira.
0: Semangat Harmonika, Naira, dan Kaila. Salam. Salut untuk tema merah putih hari ini. Semoga cinta tanah air dari Flores menginspirasi kita semua untuk terus merawat persatuan dan kebanggaan Indonesia Merdeka.
1: Kalau boleh tahu dari siapa tuh Naira?
0: Dari...
1: Oh, dari Ibu Sally. Terima kasih Ibu Sally. Selanjutnya ada dari William. Semangat Harmonika dan Naira, semangat juga buat narasumber Kaila Ferdinand. Makasih William. Naira, sepertinya udah gak ada yang kirim salam nih.
0: Iya nih Harmonika. Harmonika, tak terasa 1 jam penuh keseruan, inspirasi, dan semangat merah putih dari Kupang untuk Flores sudah menemani pagi hari kita semua.
1: Iya nih, rasanya agak sedih ya karena harus berpisah secepat ini. Tapi, sona papa Naira. Yang penting, seluruh dukungan dan energi positif dari Ketong di Kupang sudah tersampaikan dengan tulus untuk teman-teman di Flores.
0: Ingat ya, sahabat idola, jarak Kupang dan Flores itu memang jauh kalau di peta. Tapi di dalam hati Ketong, Ketong semua adalah anak-anak NTT yang satu rasa, satu darah, dan satu semangat merah putih.
1: Bener banget, Naira. Sekali lagi, buat sahabat idola, jangan lupa ya untuk menyaksikan konser Amal Merah Putih, persembahan Rumah Musik Siloam yang dilaksanakan di halaman RRI Kupang pada tanggal 26 Agustus sampai 27 Agustus jam 4 sore sampai selesai. Dan kita juga membuka open donasi untuk saudara-saudari kita di Flores.
0: Betul banget Harmonika. Dan lewat kesempatan ini juga, Naira berterima kasih untuk sahabat idola yang sudah setia menemani kami. Terima kasih juga untuk Kayla yang sudah berbagi cerita untuk kita semua. Saya Naira Lim.
1: Dan saya Harmonika Amabi, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati semua. Sampai jumpa lagi di Idola Anak minggu depan. Flores Jaya, NTT Bangkit, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Dan

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambak Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCTI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: That's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Peng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali.

0: Jadi buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
2: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamik olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Yura Yunita tadi dengan harus bahagia ya. Harus ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, dan kepuasan lahir batin yang bebas dari rasa susah. Jadi semuanya kita menginginkan ya, menginginkan rasa bahagia itu selalu ada sih. Sekali lagi selamat siang, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben di edisi hari ini ya. Hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan sampai di jam 17.30 nanti ya. Terus di jam 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti 14.30 request dan juga seri informasi sampai di jam 4 sore ya. Terus jam 4 sorenya itu ragam informasi di Kupang sore ini, dan pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya, karena hari ini hari Minggu ya. Oke, kabar baik, menikmati hari akhir pekan yang panjang ya kan. Terus walaupun cuacanya panas, angin kencang ya, kita bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih ya. Tidak harus mahal-mahal ya, tidak harus jauh-jauh, tidak harus mahal-mahal, tapi ya di rumah saja cukup oke ya, menikmati akhir pekan dengan beragam aktivitas ya, dengan beragam kebersamaan begitu ya. Jadi bisa nonton, bisa hobinya tersalurkan gitu ya, kalau lagi pada ngumpul ya enggak sih. Oke, di Kupang siang ini ya, dengan beragam informasi saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 13. Ada aneka berita daerah yang nanti di pukul 13.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi mendengar dari antaranews.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melgiades Lakalena membawa langsung bantuan kemanusiaan ke 3 titik terdampak gempa 7,7 magnitudo di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, karena ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terpenuhi. Selain itu juga untuk memastikan distribusi bantuan berjalan baik, serta pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai dasar penanganan lanjutan. Perhatian terhadap Riung sempat terputus karena sejak awal listrik dan sinyal juga putus, tetapi sekarang berada dalam tahap tanggap darurat dan akan diusahakan dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi seperti itu ya. Gubernur Nusa Tenggara Timur kini berkantor sementara di Pulau Flores guna memastikan langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana di wilayah terdampak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan penanganannya pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin, Gubernur Melki Lakalena meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa sekaligus membawa bantuan berupa beras dan kebutuhan dan bahan kebutuhan pokok lainnya serta bantal dan selimut untuk masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Dari desa Takdo hingga Bekek dan Lengko Sambi Barat, Gubernur Melki melihat langsung kondisi warga serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah desa mengenai kebutuhan yang masih harus ditangani. Di desa Takdo, masyarakat masih diarahkan untuk tetap tinggal di pengungsian sebelum kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah. Sementara di Bekek, salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup besar. Dan Gubernur juga mengunjungi posko pengungsian yang didirikan pihak kepolisian di halaman gereja Santo Petrus dan Paulus. Di Lengko Sambi Barat, Gubernur Melki Lakalena menerima laporan bahwa sebagian masyarakat memilih mengungsi ke wilayah pegunungan. Kondisi di wilayah ini juga sempat diperberat oleh terputusnya aliran listrik dan juga jaringan komunikasi. Dan dalam dialog dengan masyarakat, kebutuhan makanan dan minuman ini disebut relatif mencukupi, namun warga menyampaikan masih menghadapi persoalan tempat tidur dan kebutuhan istirahat pada malam hari serta keterbatasan layanan pengobatan. Dan pendengar, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa memastikan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara baik dan tepat kepada masyarakat terdampak. Selain memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat, Gubernur juga meminta proses pendataan kerusakan mulai dilakukan sejak sekarang. Ya, ini informasinya pendengar dari antaranews.com.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Dapur lapangan Brimob NTT siapkan makanan untuk korban gempa di Nagekeo. Daniel Nale emban amanah penjabat Sekda Rotendao. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri terus hadir di tengah masyarakat pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuk kepedulian tersebut ditunjukkan Satuan Brimob Polda NTT melalui pengoperasian dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Dan Sat Brimob Polda NTT Kombes Pol Afrizal Asri mengatakan keberadaan dapur lapangan merupakan bagian dari respon kemanusiaan Polri untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, personel Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan makanan di tengah situasi bencana. Sejak proses memasak hingga pendistribusian, seluruh personil bekerja bersama untuk memastikan makanan dapat disajikan dan disalurkan kepada masyarakat secara tepat waktu. Kehadiran dapur lapangan juga menjadi bagian dari upaya Polri membangun pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga terdampak bencana. Di tengah keterbatasan akibat gempa, kebutuhan makanan menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipenuhi, khususnya bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Kombes Pol Afrizal menegaskan Satuan Brimob Polda NTT akan terus mendukung penanganan bencana bersama pemerintah daerah, TNI, relawan, dan seluruh unsur terkait. Pesawat Polri jenis CN-295 mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo, membawa satuan logistik dari Kapolri. Kasatgas Humas Ops Aman Nusa 2 Bencana NTT Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba antara lain 20 paket perlengkapan kompor untuk dapur lapangan, 1.500 kg gula pasir, 1.600 kg minyak goreng, 500 kg biskuit, 500 kg kecap, 100 kg teh celup, 100 kg susu laktogen, serta 20 kg susu low fat. Bayu menjelaskan seluruh bantuan akan didistribusikan berdasarkan pendataan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, bantuan yang dikirim tidak hanya sekedar hadir, tetapi juga dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Menurutnya, di tengah situasi pasca bencana, kebutuhan masyarakat bukan hanya soal tempat tinggal dan keselamatan, tetapi juga kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan perlengkapan untuk menyiapkan konsumsi di lokasi pengungsian. Polri memastikan dukungan logistik akan terus diarahkan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa. Bagi warga yang masih bertahan di tengah situasi sulit, setiap bantuan bukan sekedar barang, tetapi menjadi pengingat bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Daniel Nale emban amanah penjabat Sekda Rotendao, Bupati Paulus Henuk dorong penguatan koordinasi. Laporan Raja Ewaldus.
2: Bupati Rotendau Palu Senuk melantik Daniel Wilhelmus Nale sebagai penjabat sekretaris daerah. Pelantikan berlangsung di lobi kantor Bupati Senin 17 Agustus 2026 bertepatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelantikan tersebut mengisi kekosongan jabatan Sekda setelah Jonas Sili memasuki masa purna tugas. Paulus mengatakan keberadaan penjabat Sekda penting menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya Sekda menjadi simpul koordinasi seluruh perangkat daerah agar bekerja terarah dan bertanggung jawab. Paulus meminta Daniel menjalankan amanah dengan profesionalisme, loyalitas, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga meminta Daniel memperkuat komunikasi bersama perangkat daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat. Paulus memberikan 6 penekanan kepada Daniel selama menjalankan tugas sebagai penjabat Sekda Rotendau. Penekanan itu meliputi kesinambungan pemerintahan, koordinasi perangkat daerah, pelayanan publik, disiplin ASN, pengawalan program prioritas, dan persiapan Sekda definitif.
3: Ada 6 poin sebenarnya yang saya tegaskan untuk menjadi perhatian dari penjabat Sekda. Mau saya kasih ringkasan saja begini. Jadi salah satu penyakit birokrasi di Indonesia itu adalah sulitnya koordinasi. Ini poin penting, sebenarnya koordinasi itu sudah bisa mencakup semua. Karena di dalamnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik, tugas-tugas pembangunan maupun sosial kemasyarakatan di Rotendau. Sekda sebagai jabatan paling tinggi di birokrasi tentu saja memegang peranan penting untuk bagaimana menggerakkan ASN ke birokrasi itu untuk bisa menjalankan tupoksi mereka secara maksimal.
2: Daniel Nale menyatakan siap menjalankan amanah sesuai arahan Bupati Rotendau. Ia menilai dukungan seluruh perangkat daerah menjadi kekuatan penting dalam memastikan pemerintahan berjalan optimal. Ia berkomitmen memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Daniel menegaskan ASN yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ia merujuk peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
4: Tentunya entry point yang tadi sudah Bapak Bupati sampaikan pada saat ini, saya sebagai pejabat sekretaris daerah harus mampu mengeksekusi secara baik. Jadi secara integrasi yang tadi Bapak bilang berkolaborasi, tidak boleh ada egosentris antara perangkat daerah, tapi bersama-sama bergandengan tangan untuk mampu mengeksekusi program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Penegakan disiplin tadi juga Bapak Bupati sudah sampaikan bahwa kinerja kita itu berbasis keuangan. Artinya kita mampu menyerap tambahan penghasilan pegawai kalau kita berkinerja baik.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau berharap kepemimpinan penjabat Sekda mampu menjaga stabilitas birokrasi. Daniel juga dituntut mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Korem atau Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mendampingi Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiarto dalam peninjauan masyarakat terdampak gempa bumi di lapangan Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat di lokasi pengungsian serta meninjau langsung penanganan dan kebutuhan warga pasca gempa. Sebelum menuju lokasi pengungsian, Pangdam 9 Udayana bersama rombongan melaksanakan pemantauan wilayah terdampak dari udara guna melihat kondisi dan dampak bencana di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam 9 Udayana didampingi Danrem 161 Wirasakti, Asops Kasdam 9 Udayana, Aslok Kasdam 9 Udayana, Kapendam 9 Udayana, serta Dandim 1621 Manggarai. Setibanya di lokasi, Pangdam 9 Udayana bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Daerah 9 Udayana, Nyonya Indah Pik Budiakto, menyapa masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian dan menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak. Rombongan juga meninjau dapur umum dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 9 Udayana menegaskan bahwa jajaran TNI telah bergerak sejak awal terjadinya bencana untuk membantu masyarakat melalui evakuasi, penanganan korban, distribusi bantuan, hingga pendataan kerusakan sebagai dasar percepatan proses pemulihan. Kehadiran Pangdam 9 Udayana yang didampingi Danrem 161 Wirasakti di tengah masyarakat menjadi wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu penanganan dampak bencana serta mendukung pemerintah daerah mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dapur lapangan Brimob NTT siapkan makanan untuk korban gempa di Nagekeo. Daniel Nale, Emban Amanah Penjabat Sekda Rotendao. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan BN. Di Kupang siang ini menjelang pukul 14 nanti disampaikan cek fakta ya untuk Anda ya. Oke, satu informasi pendengar. Sahabat RRI, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati pasar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, masih dari kawasan Tempelro 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi dari rri.co.id. Pendengar, Paus Leo ke-14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Beliau turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Beliau turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan dan memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari. Beberapa jam setelah gempa di Flores, gempa berkekuatan magnitudo 6,9 juga mengguncang wilayah Pulau Sumatera. Rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah dan sejumlah fasilitas umum. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 450 rumah lainnya turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Sedikitnya 167 fasilitas umum juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak mencakup sekolah, pusat layanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para korban. Informasinya pendengar dari rri.co.id mengenai Paus Leo ke-14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT.

0: Mako kita teka, nepehle mone a mone ari.
1: Ailega tige.
0: Era palai domina he de era palai mate mata mara. Hidup kita ini terlilit untuk itu kok. Namu a muari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
5: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
6: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
7: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
6: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
7: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
6: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
7: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
8: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
7: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
6: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
7: Kok dodolan orang iso ngomong?
8: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
7: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
9: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
10: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
12: Ya, pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan pemerintah berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bantuan pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook adalah hoax atau tidak benar.
11: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya? Masih dari rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini. Pendengar, memasuki hari ke-9 operasi SAR pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7, Basarnas terus memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur NTT. Penanganan terus dilakukan bersama potensi SAR. Fokus penanganan kini turut diarahkan pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Bantuan disalurkan menggunakan helikopter Dauphin AS-365N3 plus HR-3604 milik Basarnas. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan helikopter tersebut mengangkut paket bantuan dari TNI Angkatan Udara dan telah menuju Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan diterima langsung oleh tim Basarnas bersama potensi SAR. Sebelumnya, nanti disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak gempa. Distribusi melalui udara dilakukan untuk mempercepat penyaluran logistik kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses akibat dampak gempa. Sebelumnya, Basarnas juga telah menyalurkan bantuan dari Kepresidenan serta Asosiasi Kapal Pinisi Labuan Bajo Graha Wisri. Selain membawa bantuan, helikopter Dauphin ini juga digunakan untuk mendukung mobilitas personil. Helikopter yang bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat mengangkut para dalam personil operasi SAR. Basarnas bersama potensi SAR memastikan distribusi bantuan dan dukungan operasional terus dilakukan secara optimal. Hal ini agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Upaya ini juga menjadi bagian dari penanganan pasca gempa, khususnya yang menjangkau masyarakat di wilayah yang akses daratnya itu masih terbatas.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q. Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Rekupang. Jumpa lagi di sajian request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Sampai nanti di jam 4 sore ya, atau di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Yofi Widianto featuring Dinda Gania dengan Relung Hati, ya, itu judul lagunya ya. Terus ada Tararin, Penyakit Hati, ada Virgin, Tak Setara, Siska Saras, Katanya Cinta, dari miliknya Topati, juga ada Cinta Kita judulnya, Sydney Mohede, Waktu Yang Sama, serial Senavia Sendiri, Sandi Sendoro, Cerita Romansa, Dia Lestari, Kabarku, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, terus Geisha Geram, Rakano ya, Ruang Rindu, dan Krisdayanti, Aku Bangkit. Ini judulnya, ini lagunya di sesi pertama ya, sampai nanti di pukul 15. Di luar lagu yang ada di playlistnya, saya juga boleh ya untuk Anda yang mau request lagu ya. Terus boleh komentarnya. Menurut Anda mana sih yang harus didahulukan, kebutuhankah atau keinginan? Boleh kasih komentarnya ya. Kita juga live TikToknya RRI Kupang, pendengar boleh chatnya ya. Menurut Anda mana yang lebih yang harus didahulukan, kebutuhan atau keinginan, begitu ya? Beda lah ya, beda kebutuhan dengan keinginan ya. Jadi yang mana duluan nih? Emang sih di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan godaan konsumtif ya, semakin penting bagi kita untuk membedakan ya, membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, begitu ya. Karena kebutuhan adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup, seperti ya makanan, minuman, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Sementara itu keinginan itu cenderung merupakan hal-hal tambahan yang tidak selalu esensial sih, begitu ya. Tetapi seringkali mengundang hasrat karena kenyamanan atau gaya hidup. Aduh, gaya sekali, begitu ya. Aduh, harus disesuaikan lah ya pemasukan dengan apa ya pengeluaran kita ya. Jadi kalau misalnya gaji kita itu ya sekian, harus kita sesuaikan juga dengan gaya kita, begitu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, begitu ya. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Wah, akhirnya gali lubang, tutup lubang, begitu. Nah, menurut Anda, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. 0380825444843-1152. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Terisang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mamerino 5.
0: Mamerino 5. Di Oesau. Oke, angin kencang ya, Mae? Di Oesau juga?
1: Jam-jam saat ini tanya panas.
0: Panas, angin kencang di Tompelo, angin kencang sekali nih.
1: Di sini dia pun angin diam-diam saat itu.
0: Oh, diam-diam saat di situ anginnya ya. Waduh. Oh iya. Kalau di Kupang memang yang kencang sekali ini anginnya. Oke, Mak Mary.
1: Iya.
0: Boleh komentarnya nih. Mana lebih diutamakan ini, kebutuhan kah atau keinginan?
1: Itu Mak Mary punya begini, Kakak Risa.
0: Karena naik?
1: Itu kebutuhan lebih penting dari
0: kebutuhan dari ada keinginan,
1: Kakak Risa, baca poin beras penuh dulu, baru baca pilih yang sembarang-sembarang.
0: Iya, yang penting ada beras dulu. Ini nih, iya. Ini prinsip orang tua, prinsip kita memang begitu ya dari dulu, dari orang-orang
1: dari
0: tua
1: dulu
0: ya.
1: Iya, jadi, orang tua kita itu ngomong begitu. Cuma beli semua-semuanya, ya lu punya di botol, lu pun bawang.
0: Benar.
1: Beras atau jagung ada di dalam ember beras penuh atau jagung baru dibeli-beli aja. Kita lihat orang kaya kata Risa, dia beli pisang yang hari itu mulai masih mampu setuju kamu kejar beli sedang pecah beras di ember sama ada kata Risa. Akhirnya ketemu beribut karena mau keinginan.
0: Iya, keinginan ke keinginan itu kalau sudah ada semua dulu ya, yang mana dulu begitu ya.
1: Itu nah kalau mamiri pun HP kan. HP Nokia atau kata Risa masih mampu, di mana Nokia nyaman dan beca. Kalau kata Eri, fotonya colak-colak sama Neri Hunten. Mana Neri sampai top yang kemarin.
0: Oh, iya. Oke, jadi memang kebutuhan dulu baru keinginan ya.
1: Kebutuhan lebih kebutuhan penting ini, Pak Erika.
0: Jadi ada tidak ada lauknya, ya, sayurnya, tapi beras itu, nasi itu ada ya, tetap begitu ya.
1: Ada, jagung beras.
0: Jagung beras itu harus ada ya.
1: Salah satu ada.
0: Iya, salah satu ada, benar-benar.
1: Kalau kami orang timur. Begitu,
0: Pak. Iya, bukan hanya orang timur, sama mama saya kata
1: gue. Bukan orang timur yang makan.
0: Jadi harus beras dulu, ada beras dulu baru yang lain-lain boleh. Oke deh.
1: Lihat itu minyak di botol,
0: minyak di botol.
1: Tanah apa lagi, tanah pusing saya ambil satu rika.
0: Oh iya, minyak
1: tanah. Sampai hari ini 45.000 satu jerigen.
0: Oh begitu, di USA 45.000 emang eh?
1: Iya, tapi belum ada satu pemerintah juga yang mau datang tanya.
0: Nah, pemerintah daerah sana nih karena ada. Belum ada ya tindak lanjut ya?
1: Kita ke Mamiri. Dia sedengar-dengar, Ma. Belum ada yang datang cari tahu.
0: Oh, jadi itu dapatnya di mana, Mama sayang?
1: Di pasar yang bukan Pangkalan, Kak.
0: Oh, di pasar tapi bukan Pangkalan, ya?
1: Ya, tapi kalau Pangkalan satu, Kak Erisa, kalau mau berdiri ini sampai jemur matahari, keikan kering, kok.
0: Oh. Dia sudah beli. Tapi itu, ini banyak kok, masuknya di Pangkalan itu banyak kok, dia pun minyak, itu, maksudnya. Pasti turun itu satu kali turun berapa? 10 dorom kok begitu sampai kok?
1: Itu dia pun nama minyak tanah keluarga, Kak Erika.
0: Oh, minyak tanah keluarga. Jadi dijual hanya untuk keluarga-keluarga, sah, iya, begitu. Iya. Nah, ini harus pemerintah harus ini nih. Coba nanti ini ketong kasih naik di Halo RRI, Ma, eh? Kalau masih tetap juga di USAU begitu.
1: Masuk terus, Kak Erika, ada yang kata Sony, kata Sony.
0: Oh, iya.
1: Masuk-masuk, tapi belum ada jawab.
0: Oke. Oke, nanti ini besok hari Senin dicoba dihubungi besok.
1: Besok hari
0: ya.
1: Senin mandiri masuk ya.
0: Oke.
1: Itu Senin, Rabu, Jumat menutup kembali, iya. Kak Erika.
0: Siap, Mama saya. Oke,
1: terima kasih banyak ya, Kak Erika. Mandiri, oh, Mas, terlalu banyak.
0: Iya, terlalu banyak, tanpa apa. Ma, ini mau dengar lagu kok, Ma, atau mau salam-salam nih, Mama sayang?
1: Nah, ini lagu rohani, nah ada yang
0: sendiri minta lagu rohani. Sendirisa lagu rohani, Mama. Lagu rohani itu ada waktunya di jam 5, Mama sayang.
1: Iya. Ikutan kakak.
0: Oke, salamnya Mak silakan.
1: Salamnya Sapurasa.
0: Oke, boleh. Iya, siap Mama.
1: Untuk kakak yang bertugas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara jangan hilang, Leng.
0: Iya, sudah mulai kasih, jelas. Salam Mama sayang, terima kasih. Suara sudah berproses tuh Mama sayang, jadi sudah mulai agak-agak jelas begitu. Kalau kemarin sound ya. Ya, terima kasih Mama Mary untuk informasinya, masih juga ya harganya di harga minyak tanah di sana itu masih tetap 55, ya itu juga di pasar ya, tidak di agen begitu ya. Emang sih kalau di agen itu kan cuma 2.000 per liternya begitu ya. Selamat siang RRI Kupang, salam sukses selalu, terima kasih ya, ini chatnya ya, terima kasih. Terus yang mau bergabung juga boleh ya. Ya 825-444-843-1152 ya. Dari Musa Maikape. Selamat siang RRI Kupang, tetap jaya di udara. Salam buat ibu penyiar, sehat selalu. Amin, terima kasih Kamu sa my cafe. Oke, saya coba terima dulu nih penelpon yang berikut. Seperti apakah komentarnya? Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ditka.
0: Ditka? Oh, Om Ferry. Om Ferry kenapa suaranya kok beda ya?
2: Ya.
0: Oh, suaranya. Oke, okay. Om Ferry.
2: Yoi.
0: Om Ferry boleh komentarnya mana yang harus didahulukan, ini kebutuhan atau keinginan sih? Inilah.
2: Kebutuhan.
0: Oke, okay. Terus.
2: Keinginan. Tapi kalau perut kalau kosong.
0: Kan banyak yang sekarang ini kan mikirnya, waduh gaya dulu nih, itu nanti dulu belakangan begitu.
2: Aduh Tuhan nih. Kalau perut kosong keluar beli, lu keluar kalau gaya di istirahat itu.
0: Oh begitu, jadi kebutuhan dulu baru kayak
2: kebutuhan ini. dulu baru kita gaya, mah kalau kebutuhan sana ada baru ketong gaya. Aduh, lu gaya melupa nyakit di jalan sama so.
0: Jadi menjadi kebutuhan.
2: Masuk akal kesannya kan.
0: Iya. Jadi kita dahulukan.
2: Itu gaya itu ada dia punya waktu, tapi kebutuhan ini dia detik menit dia selalu hadir.
0: Tidak ada dia punggah.
2: Dia tidak ada dia punya waktu. Dia non stop. satu kali 24 jam.
0: Jadi kebutuhan dasar dulu ya, Bung Ferry ya.
2: Gaya ini hari betulnya kakak ada pakai begini, tapi perencanaan pasti satu bulan ke depan baru penuhi. Karena beta masih butuh cari uang.
0: Iya.
2: Begitu toh kakak.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau kebutuhan, ini hari sen ada muka sama kayak muka kita berpohon.
0: Jadi apa dulu yang menjadi prioritas? Iya, kita harus memprioritaskan dulu nih kebutuhan primer kita ya.
2: Iya.
0: Ya, jadi seperti Mama Mary katakan tadi, beras dengan jagung itu paling utama. Yang lain-lain itu sonusa jusun apa?
2: Iya, betul.
0: Betul begitu ya. Iya. Tapi bukan orang, bukan hanya orang Timur sah, berasa ketunju begitu ya.
2: Sapurat sama kamborong.
0: Oke, jadi kita harus mengutamakan kebutuhan dulu baru keinginan. Oke, terima kasih Bung Ferry. Mau dengar lagu apa nih, Ko?
2: Yang disiapkannya dulu.
0: Oke, ada Krisdayanti, Aku Bangkit, Rakano, Ruang Rindu, Geisha Geram.
2: Krisdayanti, kita harus bangkit untuk harus menyerang
0: bangkit,
2: gayanya.
0: Bangkit dengan gaya 2026. Yeah. Oke, salamnya silakan, Bung Ferry.
2: Salam pertama, Mami Rian tadi baru lewat.
0: Iya.
2: Yeah. Hebat. Kedua Bapak Boris Paseto, Bapak
0: Ibu
2: di Tilong, Bapak Miller di Pura, Madewi di Asau, Manitra Teta, Radiona, Ubeci di Manutapen, Kapuja di Bintuni, dan Kawati di Perunas, dan semua-mua yang lagi stay.
0: Okay.
2: Dan penutup adalah Bapak Andesko alias Yahud, Bapak Yahuda di Oiniko.
0: Di Oiniko. Oke, terima kasih Bung Ferry.
2: Untuk Erika.
0: Iya.
2: Kebutuhan dulu baru kita gaya.
0: Kebutuhan dulu baru kita keinginan, baru selesai itu baru ke perginya ke keinginan begitu. Jadi kalau kita sudah lebih-lebih nah, silakan nah kamu keinginan yang banyak-banyak nah, silakan begitu.
2: Iya.
0: Oke, deh. Dadah, terima kasih. Dahulukan kebutuhan dan abaikan keinginan serta utamakan kebutuhan. Emang iya sih. Jadi mau tidak mau ya kita harus memprioritaskan dulu ini kebutuhan primer kita ya. Kebutuhan yang mendasar sekali ya. Seperti yang dikatakan Mama Mary tadi ya. Kalau dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari yang namanya beras itu ya harus menjadi prioritas kita ya. Kebutuhan yang menjadi prioritas kita itu ya. Itu ya, terus kesehatan itu juga menjadi prioritas ya kan. Kehidupan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan dorongan untuk memiliki lebih banyak barang, lebih banyak kenyamanan ya, lebih banyak hiburan. Namun dibalik keinginan yang terus menggebu ya, kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan kesehatan dan pendidikan itu kerap diabaikan. Nah, ini yang salah nih. Jadi kita harus mengutamakan dulu nih yang namanya sandang pangan, papan kesehatan dan pendidikan. Ini yang harus utama ya. Kalau yang namanya keinginan itu ya mungkin jalan-jalan ke mall ya, mungkin dulu kalau ada lebih dulu nih ya, kalau sudah terpenuhi dulu kebutuhan dasar kita begitu ya. Dahulukan kebutuhan dan abaikan keinginan serta utamakan kebutuhan. Oke, dari Alfa Jawa, terima kasih. Oke, saya tunggu lagi di line teleponnya Pro 1 ya. Penuhi kebutuhan baru hadirkan keinginan. Iya, tidak ada salahnya juga sih kalau keinginan itu ya bisa juga kita penuhi, tapi yang menjadi kebutuhan dasar dulu nih yang harus kita utamakan. Ada ikan, kalau nggak ada beras apa kita mau makan ikan kosong kok begitu. Jadi mau tidak mau yang namanya beras itu harus ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ini ya di live TikToknya dari Kupang ya. Kebutuhan dulu baru keinginan. Ya benar ya, kebutuhan dulu baru keinginan ya. Keinginan itu yang tunggu dulu begitu ya. Makanya dahulukan dulu kebutuhan, kalau ada kelebihan kita ya beli yang namanya keinginan. Oke, begitu ya. Selamat sore Ibu, tetap semangat. Terima kasih Malu Patri ya. Oke. 825-444-843-1152 juga masih terus saya buka untuk Anda ya. Kita ke lagu dulu pendengar menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Spesial tadi untuk Bung Ferry di kota Aman Soe ya. Terus Dayanti, Aku Bangkit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: 101,4.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro
0: 1 Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Prof. 1 RR Kupang. Kita masih di request dan juga sering informasi sesi yang terakhir ya menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, mana yang lebih didahulukan ya? Mana yang harus didahulukan? Kebutuhan atau keinginan? Boleh berkomentar ya. Di line teleponnya Prof. 1 0380-825-444-843 1152. Dan kita juga live TikToknya RR Kupang ya, boleh lihat juga komentar Anda ya, mana yang harus kita dahulukan, kebutuhankah, keinginan ya, boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, ini adalah prinsip penting dalam mengelola kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada beberapa alasan ya, dan juga cara untuk menerapkan prinsip ini ya. Jadi kita harus mengutamakan dulu kebutuhan baru keinginan ya. Dalam hal pengelolaan keuangan yang bijak ya, kita harus benar-benar fokus pada kebutuhan dasar ya. Seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan ya, sebelum memenuhi keinginan. Terus itu dalam hal pengelolaan keuangan yang bijak ya. Bagaimana kita untuk ya memenuhi kebutuhan ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Jadi kalau keinginan itu ya, ya mungkin ada di nomor berapa begitu ya, ada di nomor berapa ya, setelah kita memenuhi dulu ini kebutuhan primer kita begitu ya. Oke, saya coba terima dulu ini penelponnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bapak Burtus.
1: Dengan Bapak Burtus.
0: Iya. Bapak boleh kasih kecil volume monitor kok Bapak?
1: Tuh, kecil ini.
0: Iya, masih feedback Bapak. Boleh di atau Bapak kasih mati dia punya volume sama Bapak boleh monitor. Ah, Bapak boleh dengar dari pesawat telepon atau lewat handphone?
1: Sudah kok.
0: Oh, sudah. Oke, Bapak Burtus di Fatu Veto. Bapak mau salam-salam, silakan salam untuk siapa Bapak?
1: Salamnya untuk
0: iya.
1: Yona,
0: siapa? Yonas,
1: Manisa,
0: ya.
1: Dewo Isao, Majesi, Mamati,
0: iya. Ada siapa lagi?
1: Maria, Bung Miller, Pak Emi, Bu Dina,
0: iya.
1: Mam Mary, Bung Endang, Perisoe, Bung Natalia, iya. Bu Papa, Bapak Asher, Bu Puja, Bisilia, Ayu, dan semua-semua.
0: Okay,
1: Bapak. Makasih, Bapak.
0: Terima kasih, selamat sore. Bapak Bortus di Fatu Veto, ya, terima kasih sudah bergabung di line teleponnya Pro 1, ya, di request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Jadi kebutuhan dan keinginan itu adalah dua konsep yang seringkali membingungkan, ya. Karena keduanya itu berhubungan dengan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup begitu. Namun keduanya itu memiliki perbedaan yang mendasar ya. Karena itu dengan memahami pengertian apa itu kebutuhan, apa itu keinginan begitu ya. Jadi kita bisa untuk melakukannya begitu ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh kita untuk kelangsungan hidup dan juga mencapai kesejahteraan. Kebutuhan itu meliputi aspek-aspek dasar yang dibutuhkan oleh manusia agar bisa bertahan hidup seperti itu ya. Sandang pangan, papan, dan juga kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan bersifat mutlak dan harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan begitu ya dalam kehidupan seseorang ya, dalam kehidupan kita begitu ya. Sedangkan kalau keinginan itu adalah hasrat untuk memiliki sesuatu demi mencapai kepuasan dan juga kebahagiaan. Keinginan itu bersifat of subjektif ya, subjektif ya, tidak selalu harus dipenuhi begitu ya, tidak selalu harus begitu ya. Selain itu keinginan tidak memiliki batasan yang jelas dan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ya iklan, lingkungan sosial begitu ya, dan juga tren. Jadi keinginan itu juga bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi ekonomi seseorang, ekonomi kita begitu ya kan. Ya kalau sudah terpenuhi semuanya kenapa tidak begitu ya untuk keinginannya begitu. Tapi memang kita harus benar-benar memprioritaskan dulu kebutuhan. 825-444-843-1152 yang mau bergabung silakan ya ada Paul sudah bergabung di live TikToknya RR Kupang, terima kasih ya. Terus ada siapa lagi ini? Selamat siang Mbak, lagi batuk dari Neng Rini Sukmawati di Marga Mulia Cimahi Tengah. Oke. Okay. Iya lagi batuk nih Ibu Rini. Kondisi cuaca di Kupang ya seperti ini, panas sekali gitu ya. Terus angin juga, angin kencang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak kalau kita lalai untuk jaga kesehatan begitu ya, ya yang akhirnya begini nih. Biasanya kan harus kita lihat pola makan, harus istirahat. Ini mungkin karena kurang istirahat aja sih. Kalau yang saya tahu dari yang ada pada diri saya gitu, kurang istirahat. Tapi ya memang itulah, kurang istirahat akhirnya pengaruh cuaca juga sih. Jadi begitu ya. Oke, 825444 silakan 825444 8431. Terima kasih ya Ibu Rini Sukmawati. Ya batuk dari Neng Rini Sukmawati di Marga Mulia Cimahi Tengah. Wah, oke deh. Salam untuk keluarga ya Ibu Rini ya. Oke, saya lanjut lagi nih untuk Andam, ada Om Evan, terima kasih. Ada Atris, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RR Kupang ya. Lagu-lagu yang saya siapin, yang pasti lagu pop Indonesia lah ya. Tapi di luar lagu ini juga, di luar yang ada di playlistnya saya juga boleh untuk Anda yang mau dengar lagu apa boleh request lagu ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di request dan juga seri informasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Pro 1 masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben sampai di jam 4 sore nanti ya. Om Evan, halo Om Evan di Malaysia. Salam buat keluarga di Kupang, Oimova dan sekitarnya ya. Salam rindu katanya. Oke, salam rindu kembali dari Kupang untuk Om Evan di Malaysia. Oke deh, 825-444-843-1152. Kembali saya buka untuk Anda ya yang mau berkomentar. Mana yang harus didahulukan, kebutuhankah atau keinginan? Boleh ya bergabung ya di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Pendengar, ada satu informasi, open donasi Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores. Bersatu hati, bantu saudara kita di Flores ya. Ulurkan tanganmu, hadirkan harapan. Bantu sekarang, beri kekuatan bagi mereka. Berupa uang, salurkan donasi terbaik Anda untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat di Flores yang terdampak lewat barcode. Ya, jadi ada barcode-nya nih. Terus untuk barang, ada boleh sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda dan lain-lain. Nah, kalau barang itu boleh diantarkan ke RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 ya. Kontak personnya itu dengan Yongki 085-239-275-950 ya. Oke, sampai dibuka sampai 10 September 2026 pukul 22.00 WITA ya. Boleh ya untuk Anda yang mau berbagi suka dan duka. Open donasi Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores. Mana nih line teleponnya 825-444-843-1152. Ada seru nih, sudah bergabung, terima kasih ya. Oke, yang mau berkomentar, mana sih yang harus didahulukan, kebutuhankah atau keinginan? Ya, boleh bergabung di line teleponnya per satu ya. Jadi ini sudah dibuka open donasinya ya pendengar ya untuk Flores. Saya coba terima dulu nih penelponnya. Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, bundaku.
0: Selamat sore di sana. Masih dengan Mama Mary, kah?
1: Iya.
0: Wih, rujak enak kok.
1: Enak. Mangga to.
0: Aduh, batuk. Aduh, batuk. Waduh. Tak lalu memang hanya lihat dari jauh sah begitu.
1: Di perumna saya ada naik 25.000 satu kilo di Bandung.
0: Oh begitu kok, Ma? Manis kok, asam sesam.
1: Mangganya ada mangga apa itu?
0: Mangga Bangkok.
1: Manis, ada mangga kelapa, manis. Madu.
0: Ya.
1: Tinggal kita pilih, saya.
0: Tinggal kita pilih, saya. Di Perumnas. Oke, nanti saya coba cari itu karena urat obatnya itu memang harus mangga begitu ya.
1: Oh, kalau batu pilek itu sudah. Ini sambal apa? Dia punya bumbu lah, bumbu

0: Mame. Saya 55 tahun na bagaimana?
1: Berapa Mama?
0: Saya 55 tahun.
1: 55 tahun.
0: Desember ini 56.
1: Oh, berarti setua betul-betul ya.
0: Setua betul.
1: Oke, Mak. Boleh komentarnya, Mak. Mana yang harus didahulukan, kebutuhan kah atau keinginan?
0: Kalau saya kebutuhan.
1: Kebutuhan ya.
0: Jangan keinginan. Keinginan itu gampang.
1: Keinginan itu yang di belakang-belakang.
0: Ditunda
1: dulu ya.
0: Jadi, karena masih ada kebutuhan yang mendesak lainnya.
1: Nah, jadi kalau katong ada lebih-lebih sedikit ya tidak apa-apa, mikirnya ke keinginan.
0: Kita menyimpan
1: gitu.
0: Dulu keinginan.
1: Menyimpan sedikit dulu. Mana tahu nanti ada sale di mall, nah baru itu dia.
0: Ada diskon baru kita ini.
1: Oke, terima kasih, Ma. Oma Mary. Sekarang panggil Oma semua. Ah, biar agak-agak sedikit apa juga kaku-kaku begitu bilang Oma, nah harus Oma.
0: Sampai sini semua sepanjang. Supaya. Diberikan yang bos telepon kan belum tahu dia kaget ini tentang cara omong.
1: Tapi banggalah sudah jadi oma ya, benar-benar
0: sudah mulai dari tanggal 18 jadi oma
1: ya, dan seterusnya jadi oma. Oke,
0: dan seterusnya sudah.
1: Oma mau dengar lagu kok, oma mau dengar lagu kok, Oma. Susah juga ini mengingatnya ini nih, karena sudah biasa dengan Mama.
0: Itu sudah.
1: Oma Mary mau dengar lagu apa ini, Oma? Saya baca dulu, Oma.
0: Oke.
1: Ada Gia Indrawari, Seribu Kali, Remaga, Menduga-Duga, Kesha Levronka, Rayakanlah, Mesahira di Ujung Minggu. Ini lagu-lagu 2026, Ma.
0: Oh, yang lagu-lagu baru ini.
1: Kalau Mak mau dengar, mau request lagu apa, nah? Saya cari
0: salah satu di situ sudah, tapi kita dengar sama-sama.
1: Oh, sudah. Oke, salah satunya. Oke. Salamnya, Mak.
0: Salam buat semua-semua, Sas.
1: Iya, Mam sayang.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Yaudah, salam dari sebelah, kalau ada kawan.
1: Oh, ada sepengkawan, ada Ben Jara. Oke.
0: Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih kembali. Yuk, dadah. Terima kasih, Oma Mary di Pasir Panjang. Ya. Menjadi satu kehormatan ya kalau kita sudah dapat cucu baru ya, dapat anak baru juga begitu, namanya jadi berganti ya dari mama ke oma. Kalau masih bujang-bujang kemarin itu ya, kalau sudah ada anaknya ya mama papa begitu ya. Oke, Pian terima kasih sudah bergabung ya. 825444 kembali saya buka lagi untuk Anda. Di menit yang ke ya 28 dari pukul 15 ya, masih terus juga di request dan juga seri informasi.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, persatukan informasi dan inspirasi dari miliknya Remaga tadi, menduga-duga, ya. Boleh, boleh, boleh, menduga-duga. Ya, itu judul lagunya ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di request dan juga cari informasi untuk hari ini ya. Hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Oke, sampai di jam 4 sore ya, atau di pukul 16 ya. Salam kenal dari Manado, Ananias, terima kasih. Salam kenal kembali dari Kupang ya, untuk di Manado ya. Oke, saya lanjut lagi nih. Ada satu informasi pendengar, jangan sampai Anda lewatkan nanti ya. Di tanggal 26 sampai 28 ini kegiatannya atau acaranya ya, Semarak Kemerdekaan dan juga Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ini nanti akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya nanti akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati Bazar UMKM ya. Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya Untuk Negeri Bersatu Dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Ini ya informasinya ya. Jadi kalau harus direncanain dari sekarang. Jadi acaranya itu di tanggal 26 sampai 28 ya. Seperti yang saya informasikan tadi juga sudah dibuka open donasi untuk Anda yang mau berdonasi, silakan ya. Boleh diantar ke RRI Kupang ya. Sampai tanggal 10 September ya, pukul 22.00 WITA ya. Itu informasinya ya. Nanan, terima kasih sudah bergabung ya. Mas Bro juga sudah bergabung ya. Terima kasih. Oke. Sementara sekarang ya sudah 40 menit bergulir dari pukul 15. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ke depannya. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Silakan di line teleponnya Pro 1. Jadi kita memang harus mendahulukan yang namanya kebutuhan, setelah itu ya baru yang namanya keinginan, begitu ya. Jadi kebutuhan itu menjadi prioritas kita ya. Kalau ditanya mana yang harus didahulukan, ya yang pasti kebutuhan lah, begitu. Jadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan itu adalah aturan penting agar hidup kita itu tenang dan ya keuangan kita itu sehat, begitu ya. Kebutuhan itu wajib dipenuhi untuk bertahan hidup, katakanlah seperti itu. Sedangkan keinginan itu hanya bersifat tambahan atau ya hiburan lah, begitu ya. Jadi ya harus bisa mengatur keuangan kita agar kebutuhan kita itu terpenuhi semuanya. Terus kalaupun kita boleh yang namanya menabung, nyimpan uang sedikit-sedikit gitu ya. Ya boleh, kalau sudah terkumpul ya, ada keinginan-keinginan misalnya mau beli handphone baru ya, mau beli mobil ya, mobil baru, boleh. Tapi yang namanya kebutuhan itu ya harus menjadi prioritas kita, begitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga sih kalau
ada mimpi-mimpi kita yang belum kesampaian begitu ya, dalam hal ya barang begitu ya, tidak apa-apa. Tapi ya kebutuhan kita dalam rumah tangga itu harus menjadi prioritas dan utama ya, begitu ya. Oke, 825-444-843-1152 tetap saya buka untuk Anda sambil kita menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut.

0: Ya, prosa itu kanal informasi dan inspirasi. Di menit-menit terakhir, menjelang pukul 16. Ya, boleh yang mau bergabung lagi, mau berkomentar, mana yang harus didahulukan, kebutuhan atau keinginan. Ya. Jadi memang kita memang harus tahu dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan keinginan dan kebutuhan. Ini, jadi kalau kita sudah tahu ya, bedanya keinginan dan kebutuhan itu, jadi kita bisa mengatur cara keuangan pribadi dengan efektif begitu ya. Oke, saya coba terima dulu ini ya. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Cecilia, kabar baik, Cecilia.
1: Cecilia, suara sudah lebih baik dari kemarin dulunya. Sudah lebih semangat lagi. Oke.
0: Iya, Cecilia, boleh komentarnya.
1: Apanya tuh?
0: Mana yang harus didahulukan, kebutuhan kah atau keinginan, Cecilia?
1: Kebutuhan. Tuh.
0: Kebutuhan. Alasannya kenapa?
1: Iya, kebutuhan kan sangat dimusuhkan.
0: Ya.
1: Kalau keinginan kan nanti, aduh, gimana ya rasanya?
0: Ya, jadi mendahulukan kebutuhan ya.
1: Iya, dahulukan ya, kebutuhan karena itu kan dibutuhkan, misalnya apa yang dibutuhkan seperti makanan yang mau dimakan ya.
0: Kebutuhan ya, dasar kita ya, yang namanya ya, makanan, kesehatan, jadi, pendidikan gitu ya.
1: Yang sesuai dengan kesehatan diri sendiri lah. Jangan beli yang tidak sehat, nanti kalau beli yang tidak sehat berarti parah sudahlah.
0: Parah lah, sudah ya, begitu ya.
1: Ya.
0: Okay. Jadi mendahulukan kebutuhan.
1: Seperti Mama Miri yang tadi. Hmm.
0: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Lagu cerai boleh kok.
0: Mau dengar lagu apa, Cecilia?
1: Ini bukan untuk pura lagunya.
0: Lagu siapa?
1: Yang salah satu lagu yang dari penyanyi wanita yang ini apa, untuk bintang radio tuh.
0: Lagunya yang... Bisa,
1: kau bukan untukku.
0: Kau bukan? Yang mana?
1: Gak tahu. Lagi lagunya hanya. Ada... Nah, ada di lipnya kakak Erika adalah bapak.
0: Yang ada di playlistnya saya itu ada Nuranika, Lampu Kota, Padi, Puna, Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi.
1: Jomblo terus, Abadi, ha?
0: Aha, ini Project Pop ini ya?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Salamnya 5 orang buat Pak Emi, Mameri Papa, Mameri Samaan, lagi pantong ada, bro, ke Mameri.
0: Oke.
1: Okay. Terus salam buat ini Pemperi, Kawati, dan Bapak Bot, serta semua yang lagi monitor.
0: Ya,
1: buat main kap, ntar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga. Cecilia di Mantase, ya. Jadi kalau kita sudah tahu membedakan mana kebutuhan dan keinginan, ya pasti kita selanjutnya kita bisa untuk menjadikannya itu ya kita tidak kekurangan lah begitu ya. Jadi tidak ada salahnya juga sih, sah-sah saja begitu ya apabila kita memiliki keinginan yang ingin dipenuhi. Namun untuk mengantisipasi ya katakanlah itu pengeluaran yang berlebihan, ada baiknya memfokuskan diri dalam pemenuhan kebutuhan dan juga membatasi keinginan, ya harus dibatasi dulu ya. Jadi apabila keinginan dipenuhi secara berlebihan, apapun itu bisa ya terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang tadi ya, yang namanya terlilit hutang ya. Jadi memang harus menjadi prioritas dulu kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu ya kalau ada lebih-lebih sedikit bolehlah begitu ya. Itu juga harus pintar-pintar juga sih kita untuk memanage keuangan kita begitu ya. Jadi budget yang kita siapkan ya tidak habis atau dengan tidak dengan apa ya, tujuannya itu memang sudah benar-benar ada tujuannya begitu ya, dengan budget yang kita siapkan begitu, tidak untuk yang lain-lain begitu. Yang kadang-kadang kita juga suka ya ntar kan boleh diambil dari ini, diambil dari itu, diambil dari ini, sementara yang benar-benar yang menjadi tujuan kita itu, nah itu yang jadi yang terlepas begitu ya. akhirnya terjadilah kita utang sana utang sini begitu. Gak apa-apa juga sih kalau utang, tapi ya ini menjadi beban kita juga gitu. Jadi kita harus ngerti dulu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, baru kita bisa jalankan. Oke, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Ya, besok ketemu lagi yang pasti dengan topik yang berbeda. Oke, selamat berhari Minggu ya untuk Anda umat Kristiani yang belum sempat kebaktian. Ada kebaktian nanti di jam 5 sore atau di jam 6 ya. Persiapkan hati Anda. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tetap bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dadah, bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita di Kupang sore ini ya. Kupang sore ini sesi yang kedua ya. Apa kabarnya? Sudah sibuk dengan rutinitasnya ya di sore hari ini. Sekedar mengingatkan kembali untuk Anda umat Kristiani yang ingin beribadah di sore hari pukul 17, 18 ya, boleh mempersiapkan hati ya dari sekarang ya. Oke, di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi ya, sampai nanti di jam 17, dan di jam 17 itu nanti saya akan sampaikan rangkuman berita ya, rangkuman berita sepekan ya, ini nanti dihadirkan untuk Anda pukul 17. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, fenomena langit menarik ini nanti akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27 sampai 28 Agustus 2026, yakni berupa gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Gerhana bulan ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Gerhana bulan kali ini dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Fase gerhana sebagian mulai ketika bagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 02.34 UTC pada 28 Agustus, sedangkan puncak gerhana terjadi sekitar pukul 04.13 UTC atau 11.13 menit waktu Indonesia bagian barat, ketika 96,3% cakram bulan berada di dalam bayangan utama bumi. Pada saat maksimum, hanya sebagian kecil permukaan bulan yang masih berada di luar umbra bumi. Kondisi ini membuat fenomena ini terlihat sangat dramatis ya, dari wilayah yang berada di jalur pengamatan. Menariknya, bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi dapat berubah menjadi warna kemerahan atau tembaga. Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari melewati atmosfer bumi, mengalami pembiasan dan penyaringan, kemudian mencapai permukaan bulan dalam umbra. Efek warna kemerahan ini mirip dengan fenomena yang sering disebut sebagai blood moon. Namun karena yang terjadi pada 27-28 Agustus itu merupakan gerhana bulan sebagian, fenomena ini tidak sama dengan gerhana bulan total ya. Waktu terjadinya gerhana secara astronomis sama bagi seluruh wilayah yang berada di sisi malam bumi dan dapat melihat bulan. Meski demikian, waktu lokal serta posisi bulan di langit ini akan berbeda bergantung pada lokasi pengamat. Di Amerika Serikat, puncak gerhana ini dapat berlangsung pada malam hingga dini hari waktu setempat, sementara di sejumlah wilayah Eropa dan Afrika, pengamatan akan berlangsung menjelang atau sekitar waktu terbit matahari. Gerhana bulan berbeda dengan gerhana matahari dalam hal keamanan pengamatan. Pengamatan melihat gerhana bulan bisa secara langsung tanpa menggunakan kacamata khusus, karena cahaya yang dipantulkan bulan tidak membahayakan mata seperti saat melihat matahari secara langsung. Meski dapat dilihat dengan mata telanjang, penggunaan binokular atau teleskop ini dapat memberikan pengalaman pengamatan yang lebih detail. Seperti itu ya. Peralatan tersebut memungkinkan pengamat melihat batas bayangan bumi yang perlahan bergerak melintasi permukaan bulan. Gerhana bulan sebagian 27 sampai 28 Agustus 2026 ini menjadi salah satu fenomena astronomi menarik pada tahun ini karena tingkat gerhananya itu sangat dalam begitu ya, sangat dalam. Sebagian besar cakram bulan ini nanti akan berada di dalam umbra, meskipun sebagian kecil permukaannya itu tetap berada di luar bayangan utama bumi. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena tersebut sayangnya tidak dapat disaksikan langsung dari langit Indonesia. Ya. Namun perkembangan gerhana ini tetap dapat diikuti melalui siaran langsung atau dokumentasi dari
Observatorium dan juga lembaga astronomi di wilayah yang berada dalam jalur pengamatan. Gitu loh ceritanya. Oke, pendengar, ini informasinya dari rri.co.id untuk Anda di sore ini.

0: obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

masih dari kawasan Tompera 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini. Satu informasi, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Vence Sakarias.

0: Inilah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah informasi menarik selama satu minggu akan disajikan kepada masyarakat. Informasi disampaikan oleh Vence Zakarias. Di awal minggu ini, Komandan TNI Angkatan Laut, Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo skala Richter yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian semua orang. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di kolam renang Tirto Sagoro 07 Kodairal 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat. Sementara itu, terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan BKO dari Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur juga akan membangun dapur umum membantu korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Informasi disampaikan Vence Zakarias. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2006 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
1: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah dijalani dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengurangi lagi tindak pidana.
0: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti Lapas 2A Wainapu 204 orang, dan Lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.

0: Sementara itu, pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas bagi korban bencana alam di Pulau Flores. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggar

0: bencana. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan.
1: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja. Ketua DPRD Kota Kupang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
2: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
1: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan, termasuk merespons keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerjasama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja, dan masyarakat saling menguatkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekretaris Badan Penanggulangan Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Takadosi mengatakan sejak tanggal 15 Agustus 2006 banyak bantuan logistik diterima posko bencana. Selama 3 hari pasca gempa bumi, bantuan dari posko BPBD Nusa Tenggara Timur sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi baik melalui angkutan darat maupun udara. Yohanes Takadosi menyampaikan posko BPBD Nusa Tenggara Timur juga tersedia di ND. Seluruh bantuan dipusatkan kemudian didistribusikan ke daerah terdampak.
1: Bantuan logistik baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari ini.
0: Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Iin Adriani menyampaikan sebagai dinas teknis saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan dan kebutuhan kepada korban bencana gempa bumi Flores. Selain kebutuhan mendasar seperti makan minum, air bersih dan kesehatan, mereka juga memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perempuan. Indonesia dan negara demokratik Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk di wilayah Noel Besi dan delimitasi batas laut. Selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
2: Wilayah desa Haumeniana di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel Besi.
3: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan, pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
4: Di NTT ini 11 titik
5: pelintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada satu atau dua pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
2: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Nyetemnganu Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: laut Kodadar 7 melakukan dua misi kemanusiaan sekali berlayar selama 7 hari dari tanggal 20 hingga 26 Agustus 2006, yakni ekspedisi Rupiah Berdaulat mengelilingi Kepulauan 3T dan memberi bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi di Pulau Flores. Selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2006 menyampaikan, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang dusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
1: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 100.050, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh, mengganti dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan, saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
2: Komandan Kodairat 7, Laksamana Muda TNI, Joni Sudianto, pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin, tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634, selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
3: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
2: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur terus bergerak membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan bayi diberangkatkan dari Pelabuhan Woring, Kabupaten Sika, menuju Pulau Palue menggunakan kapal polisi Kasturi 6002 Barhakam Polri. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, di Pelabuhan Rakyat Woring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Bantuan yang dikirim tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Palue yang terdampak gempa bumi dan mengalami kebutuhan terhadap pasokan bahan makanan maupun kebutuhan dasar lainnya.
4: Kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu, ya. Tapi itu sudah menyiapkan. Cuma nanti kita lihat pasti kalau kebutuhan pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat. Tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan lihat ini apa situasi nanti perkembangan. Ya.
0: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat Polri untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Pengarahan kapal polisi Kasturi 6002 menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkuat respon kemanusiaan pasca gempa di wilayah Flores. Menyalurkan bantuan, kehadiran personel Polri di lapangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan masyarakat terdampak perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Demikianlah rangkuman NTT Sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Vincent Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati hari libur bersama keluarga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya rangkuman berita sepekan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang hingga di saat ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila.

0: Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini saya Sony kembali bersama Anda di 23 Agustus 2026 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sudah 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, nanti azan maghrib di 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 23 Agustus 2026. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan sekitarnya ya di 17.47 ya untuk hari ini 23 Agustus 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, Menteri Sekretaris Negara membantah Haji Islam menjadi koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa pengusaha Andi Samsudin Arsyad dan juga Haji Islam atau Haji Islam ditunjuk menjadi koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan dalam acara akad nikah Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Subianto Rizky Irman Mansyah dan Chika Yena Luffy di GCC Jakarta, dan menjawab pertanyaan tersebut mengenai kabar yang beredar di media sosial bahwa pengusaha Haji Islam sudah ditunjuk Presiden Prabowo. Prasetyo menegaskan bahwa memang semua pihak diminta untuk ikut membantu ya, dan bahwa semua pihak diminta untuk ikut membantu, tapi kalau menjadi koordinator tidak, karena kewenangannya bukan di situ. Terkait penanganan karhutla, Mensesnek mengatakan pemerintah pusat sudah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah prioritas penanganan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,9 MHz Prodi UMM Kupang Teman
1: Terbaik. Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi, selamat petang pendengar. Waktunya untuk Anda bisa bergabung dan ikutan polling kita. Saya beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dan berbagi pendapat dengan polling kita terkait dengan satu topik. Dan topik kita untuk petang hari ini pendengar terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu. Yang kemudian pemerintah menyiapkan kebijakan bagi mereka untuk penataan karir guru pada tahun 2027. Jadi guru yang berstatus P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, akan diberi kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Dan selain itu guru yang sudah berstatus P3K penuh waktu diberikan peluang untuk mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS pada awal tahun 2027. Peralihan guru paruh waktu ke penuh waktu sekitar 231.246 guru berstatus P3K paruh waktu yang diproses untuk naik status menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Ini paling tidak isu yang kita dengar beberapa waktu belakangan ini terkait dengan kebijakan guru 2027. Nah, petang hari ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk berpendapat. Kalau menurut Anda P3K guru paruh waktu menjadi P3K penuh pada 2027 nanti, tanggapan Anda seperti apa? Apakah A, mendukung karena sudah waktunya, atau B, asal ada kepastian oke-oke saja, atau C, menanti kebijakan resmi, atau D, biasa saja? Boleh berpendapat pendengar? Di line telepon di 0380825444 dan 0380843152. Boleh melalui Instagram di RRI Persatu Kupang atau juga bisa di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Pendapat Anda terkait dengan P3K paruh waktu yang berdasarkan kebijakan pemerintah akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu di 2027. Ada sekitar 231.246 guru berstatus P3K paruh waktu yang diproses untuk naik status menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Silakan kasih pendapat Anda pendengar, boleh di 0380825444, 0380843152, dan 0811-3820-9440. P3K guru paruh waktu jadi P3K penuh di 2027, tanggapan Anda seperti apa? Apakah Anda mendukung karena memang sudah waktunya, mereka butuh untuk, sudah waktunya untuk menjadi P3K penuh, atau asal ada kepastian oke-oke saja, menanti kebijakan resmi atau biasa saja? Yang mau bergabung di telepon juga boleh pendengar. Saya menyapa yang bergabung di telepon, selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Iya, selamat malam dengan
1: Kak Sisil.
0: Kak Sisil, di benua mana Kak Sisil?
1: Benua Mantasi lah.
0: Benua Mantasi. Kak Sisil di Mantasi, tanggapannya terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang nanti akan jadi penuh waktu di 2027. Tanggapan Kak Sisil gimana?
1: Kalau menurut saya dukung ya.
0: Dukung
1: P3K
0: ya.
1: Itu. Khususnya guru yang mau ini ya.
0: Iya.
1: Mau jadi P3K juga, itu saya dukung aja.
0: Iya. Jadi mendukung. Saya, karena memang sudah jadi, waktunya Kak atau bagaimana?
1: Menunggu waktunya saja tuh.
0: Iya.
1: Ya, dan yang pasti jangan sampai terlambat ya. Karena mereka harus dapat gajian gitu.
0: Jadi kepastian, jadi dengan P3K penuh waktu ini kepastian gaji mereka akan lebih terjamin ya, gitu ya.
1: Kepastian waktunya, itu kakak.
0: Iya, oke Kak Sisil.
1: Oke, makasih.
0: Makasih, kami. Terima kasih Kak Sisil ya. Ada kepastian yang menurut Kak Sisil. Asal ada kepastian oke saja menurut Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil sudah bergabung dan berpendapat. Ya, berarti Kak Sisil di polling memilih B ya, untuk P3K paruh waktu guru yang berstatus P3K paruh waktu 231.246 guru yang diproses untuk naik status menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Tentu Anda juga punya anggota keluarga atau mungkin teman atau orang-orang dekat yang juga saat ini berstatus P3K paruh waktu, begitu ya. Boleh ikutan pendapat P3K paruh waktu yang akan jadi P3K penuh waktu di 2027, tanggapan Anda seperti apa? Mendukung karena memang sudah waktunya. Asal ada kepastian oke saja, menanti kebijakan resmi dari pusat atau biasa saja. Tanggapannya sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Besar jumlah guru paruh waktu yang akan diproses untuk naik status menjadi P3K penuh waktu secara bertahap ada 231.246. Peralihan guru paruh waktu ini akan dilaksanakan dengan kesempatan seleksi PNS ya. Jadi yang sudah berstatus P3K penuh waktu bisa mendapat jalur atau kesempatan untuk mengikuti seleksi pendaftaran PNS yang diperkirakan mulai awal 2027. Kebijakan ini berlaku bagi guru ASN di bawah koordinasi instansi terkait termasuk guru madrasah negeri di bawah Kementerian Agama. Dan pembaruan persyaratan jadwal dan formasi bisa dipantau ya lewat pengumuman resmi dari Kementerian Pan-RB atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Petang ini pendengar ada kesempatan untuk Anda juga bisa berpartisipasi dan kasih pendapat terkait dengan guru P3K paruh waktu yang menjadi P3K penuh waktu mulai 2027 nanti. Tanggapan Anda seperti apa? Anda mendukung karena memang sudah waktunya, asal ada kepastian saja oke, atau menanti kebijakan resmi atau biasa saja? Boleh kasih pendapatnya di line telepon di 0380-8254-44, 0380-843-1152, atau boleh di RRI Pro 1 Kupang di Instagram atau juga di Facebook ya, atau di WA di 0811-3820-9440. Informasi untuk Anda pendengar, Menteri Kehutanan memastikan pembasahan lahan gambut di Kalimantan Selatan sampai dengan saat ini terus dilakukan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dimaksimalkan melalui pembasahan lahan gambut yang masih berasap. Pembasahan ini dilakukan Satgas Darat yang terdiri dari Mangala Agni, TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Menteri Kehutanan mengatakan lokasi peninjauan berada di area non-kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, diperkirakan luas area yang terbakar mencapai sekitar 36 hektar. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Ya, terima kasih untuk Anda yang berpendapat di line WhatsApp dan juga di Instagram untuk petang hari ini. Ada yang berpendapat di Instagram menanti kebijakan resmi. Terima kasih MD yang sudah berpendapat memilih C menanti kebijakan resmi. Ada Kawati yang berpendapat asal ada kepastian oke-oke saja kalau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh. Tanggapan dari Kawati menanti asal ada kepastian oke-oke saja. Terima kasih sudah berpendapat. Yang masih belum berpendapat boleh juga kasih pendapatnya, atau yang mau ikutan berpendapat boleh ikutan berpendapat sampai di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda bisa simak drama radio, tetap bersama Pro 1.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, kita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Wala, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentumpul. Ya wis bro, cabut sik ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Ndak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Milia, sekarang kamu tidur. Jangan begadang dan jangan rindu.
5: Kenapa?
4: Berat, kau gak akan kuat. Biar aku saja.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini, Paus Leo ke-14 menyampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Informasi dari rri.co.id, Paus Leo ke-14 menyampaikan rasa duka dan pada gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026. Dia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan pesan itu ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Dan perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus Leo juga mendorong otoritas gereja dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Dia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda yang mau berbagi pendapat, ikut polling kita boleh. P3K Guru Paruh Waktu yang menjadi P3K Penuh Waktu di 2027. Berdasarkan informasi itu, tanggapan Anda seperti apa? Apakah mendukung karena sudah waktunya? Atau asal ada kepastian oke saja? Atau menanti kebijakan resmi? Atau biasa saja? Boleh kasih pendapatnya pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat. Saat ini posisi polling kita mendukung karena sudah waktunya 50% dan opsi menanti kebijakan resmi 50%. Yang masih mau berpendapat sampai jam 8 masih boleh di 0811 3820 9440, Instagram kita di RRI Pro 1 Kupang atau di line telepon 0380 8254 4 0380 8431152.

0: Sesuai. Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
0: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya, aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
0: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
0: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak

0: no?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kotong mau tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini, saya cuplikan untuk Anda informasinya. Kali ini dari rri.co.id. Kementerian PU menangani 34 titik longsor dan 9 jembatan pasca gempa Flores. Informasi dari rri.co.id, sepekan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026, Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak. Sampai 20 Agustus 2026, tim Kementerian PU sudah memeriksa puluhan titik longsoran dan jembatan di sejumlah ruas jalan. Dari pendataan awal Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan, tercatat 94 titik jalan dan jembatan rusak akibat gempa, 75 titik longsoran, 3 titik amblas, dan 16 jembatan dan deker. Dari jumlah ini, tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Direktorat Tim Bina Marga sudah melakukan pemeriksaan kepada 34 titik longsoran dan 9 jembatan. Kementerian PU tangani 34 titik longsor dan 9 jembatan pasca gempa Flores. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat pendengar sampai dengan saat ini. Ada yang menyampaikan pendapat terkait dengan P3K Guru Paruwaktu yang jadi P3K penuh pada 2027. Tanggapan Anda seperti apa? Terima kasih yang sudah berpendapat. Ada yang berpendapat dan juga mendukung memilih B ya, asal ada kepastian oke saja. Terima kasih ya sudah kasih pendapat. Jadi sekarang posisinya pendengar 33% menyatakan mendukung karena memang sudah waktunya P3K Paruwaktu berubah menjadi P3K penuh waktu. Yang kedua mendukung asal ada kepastian oke saja. Dan yang 33%-nya menanti kebijakan resmi. Ini informasi yang sudah disampaikan dan yang ikutan polling kita sudah menyampaikan ini. Anda boleh ikutan polling P3K Guru Paruwaktu jadi P3K Penuh Waktu pada 2027. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah mendukung karena memang sudah waktunya? Atau B, asal ada kepastian oke saja? Atau C, menanti kebijakan resmi? Atau D, biasa saja?

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami gitu.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, beliau nanya kekurangannya apa aja, untuk bombardir, ya, apa loh? Water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan pool kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. yang mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras panjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika

0: jika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan di FM 94,4 RRI Digital atau rri.co.id. Malam hari ini kita kembali bergabung dan juga Anda bisa menyimak kami live saat ini di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pendengar, kalau dalam hidup kita setiap hari tentu seringkali kita berada di situasi ketika orang lain akan meminta bantuan ke kita. Ya, atau mungkin meminta pendapat ke kita atau mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Sebagai manusia tentu kita ingin menjadi pribadi yang baik dan membantu sesama, menjaga hubungan kita dengan sesama tetap terjaga, hubungan kita dengan orang-orang sekitar tetap terjaga. Tapi pernahkah kita merasa sulit untuk mengatakan tidak? Walaupun sebenarnya kita sedang tidak mampu, kita sedang tidak punya waktu, atau mungkin kita sedang sakit, atau bahkan tidak ingin melakukan apa yang diminta oleh orang lain untuk kita lakukan. Terkadang kita memilih untuk tetap mengatakan iya, iya, iya, tetapi takut mengecewakan orang lain ya. Takut dianggap tidak baik, atau mungkin khawatir hubungan kita tidak nyaman dengan sesama kita. Pokoknya saya melakukan ini hanya karena supaya menjaga hubungan saya dengan seseorang tetap terjaga, begitu. Nah, ini ternyata cukup menarik untuk bisa dibahas, kecenderungan untuk terlalu berusaha menyenangkan orang lain hingga kadang-kadang kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri atau bahkan batasan diri kita sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan antara menjadi orang yang baik dengan menjadi seorang yang terlalu takut untuk menolak? Malam hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana cara kita untuk belajar mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Di lain Zoom tersambung bersama dengan kita Ibu Bunia Haning, pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens yang ada di lain Zoom ya. Ibu Bunia Haning, MAKP Kons, untuk membahas terlalu baik atau takut menolak. Selamat malam, Ibu Buni.
3: Halo, selamat malam Pak Suni.
2: Kabar suara baik.
3: Suaranya bagus.
2: Suaranya baik-baik.
3: Oh ya, puji Tuhan. Ya.
2: Iya, suara-suara orang sehat dan selalu mengatakan ya, begitu ya, kalau diminta untuk melakukan sesuatu, biasanya begini ya. Ibu Boni, kita bahas ini sesuatu yang biasanya dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu terlalu baik atau takut menolak. Menurut Ibu Boni, apa sebenarnya yang malam ini kita ingin maksud, Ibu Moni kira-kira menolong kita untuk bisa jelaskan ke kita apa yang dimaksud dengan terlalu baik kepada orang lain.
3: Iya, jadi ini berdasarkan observasi juga di sosial yang saya lihat, khususnya di Kupang, di mana keluarga besar biasanya itu ya Pak Soni, kalau karena saya dari Rote ya, biasanya yeah. Itu orang bilang ada kumpul keluarga begitu.
2: Iya.
3: Yeah. Itu sih yang paling men-trigger saya untuk sharing hal ini ke para pendengar semua terkait dengan kepribadian. Sebenarnya ada satu istilah namanya kepribadian pasif. Jadi akhirnya karena tidak enakan dengan keluarga, misalnya akhirnya semuanya mau ditolong gitu. Padahal keluarganya sendiri yang keluarga aslinya itu lagi membutuhkan gitu. Jadi
2: dilema betul-betul ini.
3: Iya, orang Kupang bilang aduh kemana. Ini tuh sudah datang di rumah nih, nah kayak gitu. Jadi akhirnya semuanya kayak kita jadi penyelamat untuk semua orang gitu. Tapi ternyata dalam keluarga inti sendiri itu komplain, ini kok bapak ini terlalu baik deh orang, tapi dikotong sendiri nih, kotong makan nasi dan garam misalnya gitu. Satu orang datang bapak kasih gitu. Kelihatannya akhirnya bapaknya itu mengiyakan semua permintaan gitu si Pak Soni itu ya. Apakah ini betul atau tidak gitu kan, kadang-kadang point of view-nya beda-beda ya dari sudut orang yang menolong, iya kan kita harus saling mengasihi, gitu, harus saling menolong gitu. Tapi dari point of view anak-anaknya yang mendapat dampak dari akhirnya mereka tidak dapat sesuatu dalam tanda kutip,
2: Yeah.
3: Kebutuhan yang harusnya mereka dapatkan akhirnya protes juga loh. Kok sama orang lain bisa baik tapi sama kami apa yang kami dapat? Nah, itu
2: perilaku yang kita sebut perilaku selalu ingin terlalu baik atau berbuat baik kepada orang lain sementara di dalam sendiri. Ibu Boni, itu sama dengan istilah, mungkin kita pernah dengar istilah namanya people pleasing, ya. People pleasing begitu, kecenderungan yang berusaha menyenangkan orang lain bahkan dengan mengorbankan kebutuhan atau keinginan diri sendiri atau keluarga sendiri. Dekatkah dengan itu?
3: Ya, jadi mirip-mirip itu salah satu cirinya, namanya kepribadian pasif. Orang ini akan selalu berusaha untuk berkata iya, walaupun dalam hatinya, aduh sebenarnya tidak, saya sudah capek membantu, saya tidak bisa lagi, tapi ya sudahlah karena ini dia sudah datang, tidak enak, tidak sungkan begitu ya. Jadi akhirnya ya sudahlah saya tolong saja gitu.
2: Iya.
3: Ya. Salah satu ciri akhirnya selalu mau menyenangkan orang lain.
2: Iya, tapi sebenarnya itu sesuatu yang positif ya Ibu Boni, kalau ketong mau tolong orang lain itu kan positif juga sebenarnya. Kalau ya kan juga di dalam semboyannya itu, bahkan kalau ada orang yang bersumpah untuk sebuah jabatan, biasanya dia bersumpah mementingkan kepentingan pribadi itu disingkirkan begitu, kepentingan negara, kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi begitu. Nah itu kan sama dengan itu Ibu Boni, sebenarnya mementingkan kepentingan orang lain begitu atau?
3: Ya ini menarik ya. Jadi akhirnya alibi beberapa orang yang menolong itu akhirnya ya, kan kita harus menolong orang lain gitu ya. Tapi saya kasih analogi di pesawat itu Pak Sony.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau pesawat itu kalau emergency kan biasanya diadakan sama pramugari.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau misalnya tekanan udara itu jadi tinggi begitu. Yang ditolong diri kita dulu kan ya. Baru orang lain.
2: Iya. Iya.
3: Iya.
2: Harus jadi, diri kita dulu.
3: Ya, harus diri kita dulu, baru kita bisa menolong orang lain gitu.
2: Betul.
3: Tidak bisa kita tolong orang lain, kita sendiri tidak menolong. Prinsipnya memang menolong orang itu sesuatu yang baik, tetapi kalau menolong orang itu jadi namanya kecanduan, saya pikir kata kecanduan saja, kecanduan untuk menolong orang, dan tidak melihat kapasitas diri atau melihat orang-orang terdekat kita terlukai karena itu, nah ini yang akhirnya jadi pertanyaan besar, ada apa di balik itu?
2: Iya. Ini istilah, ini pilihan istilah yang terlalu bagus. Ini kecanduan menolong orang lain begitu sampai lupa diri sendiri itu, lupa anak-anak, lupa keluarga sendiri. Ibu Boni, kalau kita bisa tahu, sebenarnya kita bisa tahu tidak begitu Ibu Boni, bahwa kebaikan tersebut itu mulai merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya kapan kita bisa tahu bahwa kebaikan itu sudah mulai merugikan diri kita sendiri?
3: Maaf Pak, tadi terputus.
2: Oke. Ibu Boni bisa dengar suara saya dengan jelas sekarang?
3: Oke.
2: Sudah bisa dengar suara saya dengan jelas sekarang Ibu Boni?
3: Iya.
2: Oke. Ibu Boni, bagaimana kita bisa tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu mulai merugikan diri kita sendiri gitu?
3: Biasanya sebenarnya menurut saya ya, ini dari sudut pandang saya, sebenarnya kita sebenarnya sudah sadar gitu. Misalnya kita akhirnya mulai kesal di dalam hati gitu.
2: Yeah.
3: Kita tolong dia tapi akhirnya kita menggerutu di dalam hati. Kita tidak tulus begitu ya. Terlihatnya tulus di depan orang, jadi orang itu tidak tahu kalau. Jadi sebenarnya kita tahu kapasitas kita sejauh mana, lalu ketika orang-orang di sekeliling kita yang paling dekat dengan kita itu mulai komplain, kok kamu tadi mengeluh tapi kok tadi dia datang kamu tolong sih, atau kok kamu ini lebih memprioritaskan orang lain daripada keluargamu. Nah, ini yang mulai ada komplain-komplain. Di situ sebenarnya indikasi bahwa kita perlu waktu sejenak untuk menanyakan ke diri sendiri, sebenarnya saya ini memang betul-betul ingin menolong orang atau ada apa dengan saya gitu. Karena akhirnya jangan sampai kita hanya bilang, ya kan Tuhan bilang kan harus dahulukan sesamamu gitu, atau apa, ya menolong sesamamu gitu kan.
2: Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu.
3: Dirimu sendiri ya. Kita lupa kalau itu adalah dirimu sendiri.
2: Mulai dari dirimu kan sendiri gitu harusnya.
3: Iya. Kalau diri kita sebenarnya terluka juga atau akhirnya tidak baik. Nah kan ada satu ayat di firman Tuhan yang bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan bukan untuk manusia. Nah kalau kita melakukan itu dengan gerutu, itu apakah pertanyaannya apakah itu dengan segenap hati atau tidak gitu. Jadi sebenarnya indikatornya bisa juga kita tahu tapi kita pura-pura tidak tahu atau mengabaikan, atau indikatornya sudah ada nih, orang-orang sekeliling kita yang paling dekat dengan kita yang mulai komplain dengan semua yang kita lakukan karena mereka merasa tersakiti justru dengan perbuatan kita gitu ya, dianggap orang lain di luar dari circle itu yang melihat kita baik gitu, orangnya suka menolong, suka memberi gitu.
2: Ibu Boni, tadi kita di start itu Ibu Boni sudah mulai dengan satu contoh, misalnya dalam keluarga Rote, misalnya dalam keluarga ya kita tidak mampu untuk menolak selain menolak keluarga. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh begini dengan pimpinan kita gitu ya, pimpinan di tempat kerja maksud saya, ini pimpinan di tempat kerja yang pokoknya ketika dia meminta sesuatu untuk kita lakukan, kita pasti takut menolak atau kita selalu berbuat baik kepada dia. Kan pasti ada di balik perbuatan baik begitu ya. Ada udang di balik perbuatan baik yang selalu dilakukan karena takut menolak begitu. Nah, apa memang kita perlu atau malam ini Bu Boni bisa menolong kita? Apa perbedaan misalnya berbuat baik dengan tulus melakukannya dengan berbuat baik karena memang kita takut menolak, karena ya ada udang di balik batu, takut dipecat lah, takut dipindahkan lah, takut diapakan lah begitu. Tidak dapat jabatan dan lain-lain sebagainya.
3: Ya betul Pak Son. Jadi di sini kuncinya yang saya belum mention. Jadi ada namanya komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu kita berusaha mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita kepada orang lain dengan baik ya. Tentunya bukan bersifat menyerang atau bersifat menghakimi atau menggerutu gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan pikiran kita. Nah kalau konteksnya di pekerjaan, ya memang beberapa orang, ya mungkin juga kita bisa lihat ke diri kita sendiri, saya juga bisa lihat, memang ada beberapa hal yang itu kalau diminta bos, akhirnya kita, aduh tidak enak ya ini bos yang minta, kalau tidak ikut nanti bagaimana, begitu. Kalau omong nanti dia marah begitu kan. Kalau saya berproses ya Pak Sun, jadi berusaha untuk mengemukakan pendapat kita, setidaknya kita sudah pernah mengungkapkan ini. Dan nanti untuk keputusannya seperti apa, setidaknya itu tidak mengganjal lagi. Jadi karena saya sudah pernah mengungkapkan, Bu, misalnya saya kurang setuju kalau seperti ini. Tapi kalau dia atasan atau Pak saya tidak setuju kalau keputusannya begini, tapi karena dia atasan lalu dia mendesak untuk harus melakukan, ya berarti ya kita akhirnya lebih ini ya taat begitu ya, karena memang kan kita di sini bentuknya secara pertanggungjawaban kita bertanggung jawab ya pekerjaan ke atasan kita sebagai bawahan gitu. Tapi maksud saya setidaknya setelah kita mengungkapkan apa yang mungkin mengganjal pikiran, perasaan kita, itu akan menolong kita untuk melakukannya itu lebih baik begitu. Jadi bukan mengerutu. Jatuhnya kan kalau kita selalu langsung, oh siap bos, om, yes ma'am, ya ada kan yang dibilang yes ma'am, yes sir gitu kan. Istilah itu untuk orang-orang yang akhirnya dipakai mencari muka lah apalah gitu. Tapi kita bisa menolong diri kita dengan jujur kepada diri kita dan akhirnya jujur kepada orang itu dan memberikan argumen kita dengan aset yang tadi ya, istilah komunikasi asertif itu
2: asertif.
3: Kepada atas ya kepada atasan kita. Kalau memang dia mendesak ya itu problemnya dia, berarti kita menjalani lagi tanggung jawab atau kewajiban kita gitu.
2: Okay.
3: Nah, tapi pertanyaan ya
2: lanjut lanjut lanjut Ibu Boni.
3: Ya, nanti nanti sampai ke titik pertanyaan apakah kita berani atau tidak.
2: Jadi memang butuh keberanian dari kita. Ibu Boni, apakah memang biasanya lebih banyak orang selalu takut mengatakan tidak itu karena punya perasaan di dalam hatinya lebih besar begitu, bahwa jangan sampai dia kecewa, jangan sampai nanti hubungan pertemanan saya akan hilang, hubungan kekeluargaan saya hilang, atau mungkin karena ada faktor tambahan lainnya. Faktor tambahan lainnya misalnya apa? Mungkin saya kalau misalnya tidak melakukan ini, status saya sebagai kakak atau status saya sebagai to'o atau status saya sebagai apa begitu akan menjadi hilang begitu. Inikah yang kemudian membuat faktor menjadi faktor rasa takut mengecewakan orang lain kah, atau mungkin ada faktor-faktor lain Ibu Boni yang perlu kita lihat?
3: Ya, jadi kalau memang sampai titik kita rasain sudah sangat-sangat mengganggu gitu ya. Ini di konseling akan ditolong. Jadi memang banyak faktor ya, Pak Sunyi tadi ya pertanyaannya sangat baik. Jadi itu akan menolong kita, ini saya mendorong untuk para pendengar untuk coba bertanya lagi ke diri kita, kenapa, apa yang sebenarnya kita takutkan. Tadi sudah sempat dimention ya, apa karena kita takut nanti faktor misalnya kita sebagai to'o lah atau apalah nanti dibilang ah kamu tidak baik gitu, atau apa biasa lah, apa kecil lah gitu ya. Kalau lu sampai perhatikan untuk keluarga lah. Sebenarnya pertanyaannya itu untuk kita berbuat ini untuk mereka atau untuk kita gitu. Ya sebenarnya kita berbuat baik ini supaya kita dilihat baik, supaya kita dilihat oh masih dalam tanda kutip berfungsi sebagai kakak. Misalnya posisinya sebagai kakak ya, apakah supaya kita diakui gitu. Karena ini kan jadi bisa jadi panggung pengakuan juga ya.
2: Betul.
3: Wah, saya dapat bantuan dari si A tuh, dia nggak pernah tolong kalau saya minta tolong ke dia begitu. Akhirnya si A-nya merasa oh dengan saya melakukan ini saya diakui begitu dalam keluarga misalnya gitu. Atau TC nak orang rote ya. Jadi ini saya pukul dada begitu. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ke diri sendiri, ini betul saya murni mau menolong atau sebenarnya dengan ini sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang hilang waktu kecil gitu, karena saya kurang diakui, kapabilitas saya kurang diakui gitu.
2: Wah, ini jadi pengaruhnya kita bisa tarik ke masa kecil kita kah, Ibu Boni? Artinya artinya lingkungan, kebiasaan-kebiasaan seseorang pada masa lampau, pengaruh keluarga, pengaruh pertemanan, itu juga bisa ternyata punya sesuatu yang kemudian membentuk ini, sikap terlalu baik atau takut menolak ini. Saya jadi ingat begini Ibu Boni, mungkin kalau kitong istilah di Kupang itu biasanya ada begini ya, kalau misalnya dia punya bapak sudah lakukan itu, terus anak dan ibu di rumah tidak diurus, lalu kemudian mungkin anak dan ibu di rumah bilang, ih bapak mulai makan puji su, ya kan? Kadang-kadang begitu ya. Apakah memang lingkungan atau kebiasaan kita pada masa lalu itu kemudian juga punya satu satu andil begitu untuk orang yang terlalu baik atau tidak mau menolak kalau diminta untuk melakukan sesuatu?
3: Jadi faktor culture, budaya begitu ya Pak Sumi?
2: Iya, iya.
3: Ya, itu juga bisa. Sebenarnya banyak faktor, ini memang perlu digali lagi, tapi harusnya yang sehat ya dari kalau point of view-nya konselor atau dari sisi psikologi, itu kita punya batasannya jelas begitu. Batasan untuk diri kita dan juga orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa seenaknya menerobos batasannya kita. Misalnya saya misalnya nih, contohnya saya sudah breakdown keuangan saya ini untuk nanti keluarga berapa persen, 20% misalnya. Lalu untuk nanti untuk orang rumah 50%, perpuluhan 10% gitu. Jadi sudah habis. Nah, 20% ini sudah total saya berikan ke keluarga, misalnya karena saya memang punya hati untuk menolong keluarga besar saya. Nah, lalu tiba-tiba ada lagi yang datang minta tolong, tapi dah waktu itu sepertinya saya merasa kasihan, akhirnya saya ambil lagi di kebutuhan yang harusnya kebutuhan keluarga saya. Padahal keluarga saya yang inti ini butuh yang 50% ini, saya habiskan 25% untuk keluarga besar lagi. Nah misalnya itu, nah berarti kan kita sudah, kita sendiri itu sebenarnya sudah memberikan batasan yang tidak jelas untuk diri sendiri dan mempersilahkan orang lain untuk masuk ke batasan kita. Berarti kan kita ada andil salah ya di situ ya. Dan akhirnya pertanyaannya kenapa? Karena alasannya itu apa? Bukan saya pikir bukan sekedar karena kasihan ya. Karena kalau kasihan orang yang paling kita kasihi yang berdampak besar itu kan sebenarnya keluarga inti ya. Karena mereka sangat bergantung sama kita, bukan orang yang baru datang itu. Orang datang itu bergantung juga sama kita, tapi yang lebih circle yang paling kita tolong ini kan harusnya keluarga kecil kita dulu ya, baru orang lain. Jadi pertanyaannya ada apa sehingga kita berani menerobos batasan kita gitu.
2: Kalau kita bertanya tentang ada apa sehingga kita berani menerobos keterbatasan kita tadi, apakah itu mungkin bisa jadi karena solidnya kita ingin solid dengan orang lain begitu. Misalnya begini, ada orang yang saking berteman dan tidak enaknya dengan satu teman begitu. Jadi walaupun dia sudah mengantuk, pulang kerja mengantuk, setengah mati mengantuk begitu, tapi karena ada temannya minta dia begitu, jadi ya mau tidak mau duduk sampai, padahal besok pagi dia ada kerja subuh gitu. Duduk gitu sama temannya, nongkrong sama temannya sampai tengah malam, padahal dia mungkin punya pekerjaan yang lainnya. Ini karena rasa tidak enak. Nah, menurut Ibu Boni, ini pengaruh teman sebaya terhadap keberanian seseorang dengan mengatakan tidak atau menolak untuk melakukan sesuatu itu, apakah memang juga menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan di sini?
3: Ya, jadi ini mirip-mirip ya. Saya juga berkecimpung di dunia remaja ya, anak remaja namanya peer pressure ya, jadi tekanan teman sebaya
2: teman
3: gitu.
2: Sebaya.
3: Misalnya, kalau saya sudah minum, kamu juga harus minum begitu. Tidak enak kalau tolak gitu, apalagi di Kupang kalau sudah pesta, sudah bikin lingkaran. Itu sudah ada perjemuan ya
2: istilahnya.
3: Jadi tidak enak kalau ditolak, tidak enak kalau teman suruh nongkrong begitu. Nanti bagaimana perasaannya? Tetap pertanyaannya biasanya sama sih Pak Sony, ada apa di balik itu? Karena biasanya memang untuk mengenal diri ini kita perlu waktu yang benar-benar dalam, perlu benar-benar melihat dengan jujur, karena kebanyakan dari kita lebih banyak untuk tidak jujur dengan diri sendiri.
2: Iya.
3: Jadi kita sudah punya satu pola, itu saya lihat amati memang hampir semua ya. Kita sudah punya pola untuk memperlihatkan diri atau topeng yang kita pakai selama ini ke orang lain gitu.
2: Iya.
3: Jadi akhirnya kita memperlihatkan diri yang orang lain ingin lihat dari diri kita, bukan diri yang sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi ini memang butuh effort sebenarnya untuk tidak terburu-buru menjawab ada apa di balik itu.
2: Iya.
3: Oke, kalau sesaat memang kita bilang itu solidaritas. Nanti kalau saya tidak begitu, nanti teman saya tidak mau berteman lagi dengan saya. Tetapi di bawah yang dalam, pertanyaan yang paling dalam itu, apakah ada lagi alasan yang lain? Gitu. Alasan yang menjadi fundamental, yang menjadi dasar itu yang harusnya kita ubah. Karena kalau diubah itu circle-nya begitu aja. Jadi polanya akan begitu nanti, nanti karena di dunia pertemanan kita begitu, waktu berkeluarga pun begitu. Jadi istri misalnya sudah, pasangan kita sudah minta untuk kamu stay di sini, tapi karena pola itu ada, akhirnya kita sudah tidak bisa lagi membedakan. Ini sekarang saya sudah punya keluarga, dulu kan saya single, masih oke lah ya, masih kompromi sedikit-sedikit, tapi kan ini sudah ada keluarga, sudah ada yang saya tanggung, dampaknya sudah lebih besar kan. Tapi karena pola itu ada dan kita tidak menyelesaikan pola itu dari sebelumnya, itu akan terbawa terus ke pola di kantor, pola di relasi dalam rumah. Nah, jadi itu sih Pak, jadi memang harus ada, cari dulu akarnya itu apa, jangan sekedar menjawab pertanyaan di permukaan, menjawab dengan permukaan solidaritas atau apa yang biasanya kan orang bersembunyi di balik itu ya.
2: Jadi sebenarnya kita pengen, kita harusnya begitu membangun batasan antara diri kita sendiri sebagai individu dan juga batasan-batasan kelompok, batasan-batasan pertemanan, batasan-batasan keluarga besar. Ya, bagaimanapun kita harus memulai dengan diri sendiri gitu, membangun sesuatu dari diri kita sendiri. Tapi biasanya itu akan dicap egois, Ibu Boni.
3: Itu konsekuensi yang saya pikir waktu seseorang keluar dari zona, zona itu pasti akan dibilang apalah gitu. Kami juga waktu mengkonseling tuh Pak Sony, biasanya kami mengkonseling itu kan merubah pola ya, pola akar dari misalnya pasangan suami istri itu, merubah pola, misalnya si istrinya yang minta untuk dikonseling, itu pasti akan ada ketidaknyamanan dari orang-orang di sekeliling. Jadi kemarin ada juga pertanyaan yang waktu saya melakukan ini, akhirnya komplain tuh. Waktu saya asertif, berusaha asertif, akhirnya komplain tuh dari keluarga misalnya. Lu kan biasa tolong, kok sekarang susah nolong, yang mulai. Itu pengaruh. Pengaruh dari mama, nah, pengaruh dari inilah, begitu. Dan akhirnya memang ribet, tapi memang harus... bukan harus, memang akan segala keputusan dengan menyenangkan semua orang, ada konsekuensinya diri kita yang akhirnya terdampak paling besar dan orang-orang di sekeliling kita.
2: Bisa tidak Ibu, bisa tidak Ibu Boni kemudian muncul semacam rasa kecewa atau marah kepada diri sendiri kalau misalnya kemudian kita selalu berkata iya gitu. Jadi pulang kita menyesal, ih co tadi beta jangan terima, ih co tadi beta begini kan. Kadang-kadang akan muncul rasa kecewa atau marah kepada diri sendiri. Beta pembodolai dalam tanda petik ya, beta pembodolai tadi kenapa mesti beta jawab iya ya gitu kan. Akhirnya itu jadi artinya pergolakan dari dalam diri kita sendiri bahkan muncul ketika kita menghadapi begitu, Ibu Boni ya.
3: Iya betul. Jadi akhirnya itu kan menyiksa ya.
2: Nah itu pasti ada jangka sendiri. Pasti ada dampak jangka panjangnya ya, Ibu Boni. Dampak jangka panjangnya apa kalau misalnya memang kita sudah selalu begitu? Mungkin mungkin bisa jadi kita menjadi lelahkah dengan permintaan-permintaan itu, dan kalau kelelahan itu kumpul ya mungkin akan menyebabkan apa gitu. Ibu Boni bisa bantu mencerahkan kita soal ini, silakan.
3: Nah, jadi akhirnya memang jatuhnya stres begitu ya. Beberapa orang itu saya perhatikan jadi burnout tuh Pak.
2: Iya.
3: Ya, burnout itu karena mungkin kurang familiar dengan kesehatan mental gitu ya. Jadi pikirnya ya kayaknya saya sudah capek, lelah, tapi tidak tahu penyebabnya apa gitu. Ya, ini juga akhirnya memang butuh waktu untuk diri sendiri dulu untuk melihat sebenarnya saya ini sedang melakukan apa begitu. Saya ini sebenarnya sudah melakukan untuk kepentingan siapa gitu. Terus kenapa? Coba bertanya ke diri sendiri, kenapa? Kenapa kok saya tolong tapi saya merasa sakit ya? Kenapa kelihatannya saya ini dibilang kamu tuh orangnya suka menolong, baik hati, tapi kok kenapa diri saya sendiri tidak nyaman ya? Kok saya habis pulang kayak tadi Pak Soni bilang kayaknya stres. Kenapa deh, bodoh lagi kan? Misalnya kayak gitu. Berarti kan sebenarnya ada konflik dalam diri gitu. Dan itu yang tadi saya bilang, kita terbiasa memakai topeng-topeng itu dan tidak jujur pada diri sendiri gitu. Padahal
2: bahkan
3: sebenarnya
2: bahkan kita mungkin merasa dimanfaatkan ya untuk sesuatu gitu. Jadi oke, ini saya pasti dimanfaatkan nih, setiap kali ada saya pasti dimanfaatkan nih, pasti dimanfaatkan nih gitu. Malah kita punya perasaan seperti itu hanya gara-gara untuk menjaga hubungan baik. Ibu Boni, ini menarik yang Ibu Boni sampaikan tadi. Saya mau tanya terkait begini. Apakah ketika kita selalu terlalu baik dengan orang atau kita takut menolak, itu justru akan membuat sebuah efek negatif kepada orang yang selalu kita buat baik kepada dia atau takut kita tolak itu. Efek negatifnya ke orang itu sendiri gitu.
3: Kalau dampak ya efeknya ke orang yang selalu kita tolong, ya saya lihat itu waktu, contohnya itu waktu COVID. Gitu Pak Sony. Jadi waktu COVID itu kan karena ibu-ibu, pertama ibu-ibu ya, tidak selalu ada ibu-ibu, bapak-bapak juga, itu akhirnya mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang harusnya dikerjakan oleh anak. Nah dampaknya anak itu tidak akan meras, tidak akan terlatih untuk dia harus berusaha atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ini sama dengan anak yang misalnya sampai umur 4 tahun, 5 tahun itu masih disuap, itu saya sering melihat ya. Ya kalau memang situasinya tidak memungkinkan memang harus ditolong, tidak apa-apa. Tapi kalau itu jadi suatu rutinitas, akhirnya anak itu belajar bahwa, oh kalau saya tidak berusaha pun saya akan dapat dapat sesuatu itu, kayak gitu. Dan kalau dalam relasi keluarga besar, ya saya tidak usah berusaha pun, toh itu ada papa besar saya, itu ada toh saya di situ, nanti kita akan tolong begitu. Jadi akhirnya sudah ada prinsip bahwa saya akan ditolong oleh orang lain dan saya tidak butuh effort lebih. Nah ini akhirnya, ini kan mungkin orang tua berpikir, ya sudahlah, daripada dia menangis terus, sudah saya kasih kasih yang dia mau gitu, dia mau handphone, ya sudah saya kasih handphone. Padahal sebenarnya kita tahu dampaknya, misalnya dengan dia bermain handphone, dia lihat video-video yang tidak benar, itu juga bisa terdampak. Atau ya sudahlah, daripada dia belajar sering bisa mendisesing, biar sudah yang kerja. Nah misalnya gitu. Atau daripada dia makan lama-lama tak puas sana sini sini sampai suap gitu. Berpikir, jadi ini dampaknya, anak itu atau orang yang kita tolong itu akan melihat bahwa dunia ini segampang itu. Apa yang dia perlu harus ada. Nah nanti dampaknya ketika dia dewasa, waktu dia mengalami benturan kan, tidak selalu kan orang tua di sampingnya, orang yang menolong itu di sampingnya. Ketika atau orang dewasa itu melihat bahwa, ih sekarang nih bebnya, misalnya bebnya toho susun ada lain misalnya gitu. Atau ini sekarang saya hadapi bagaimana, papa dan mama tidak bisa bantu. Nah ini
2: tidak mandiri ya, apa namanya, mandiri ya.
3: Tidak bisa mandiri dan cepat depresi tuh Pak Soni. Jadi itu yang dibilang mental strawberry gitu, kelihatannya bagus di luar tapi dalamnya lembek sekali. Ketika ada benturan akhirnya dia langsung cepat ciut cepat stres dan akhirnya larinya kemana-mana.
2: Bisa HG orang Kupang bilang ya, Ibu Uni itu, Arab gampang itu.
3: Sebiasa HG itu.
2: HG itu, ya jadi akhirnya ya. Tidak bisa ketika semua sudah ada, tidak ada lagi, dia tidak akan membuat dia untuk menjadi mandiri gitu. Baik, ya. Ibu Boni, kayaknya kita harus jeda dulu 2-3 menit, nanti kita sambung lagi sesudah yang berikut. Baik. Ini Ibu Boni ya. Nanti Ibu Boni bisa berbagi lebih lanjut lagi dengan kita pendengar terkait dengan bagaimana sebenarnya kita belajar untuk mengatakan tidak.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita masih di Ngobras malam hari ini pendengar, ngobrol bersama komunitas dan kita masih bicara terkait dengan terlalu baik atau takut menolak bersama dengan Ibu Boni Haning MKP Kons, pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens malam hari ini di line Zoom. Ibu Boni, nah sekarang kita mau tahu dari Ibu Boni, pandangan Ibu Boni terkait dengan kalau kita mau belajar mengatakan tidak, bagaimana cara yang sehat untuk akhirnya kita belajar mengatakan tidak tanpa kita merasa bersalah, Ibu Boni?
3: Jadi karena ini keluar dari zona nyamannya ya Pak Sony.
2: Iya.
3: Jadi karena kita kan sudah terpola bertahun-tahun mungkin seperti itu ya. Nah coba mulai dari hal-hal kecil, misalnya waktu kita pergi makan gitu dengan teman-teman, kan biasanya kebiasaan kita misalnya selalu bilang mau makan mana, terserah sah gitu. Ya atau mau nanti biar ikut sah gitu, mau di mana biar ikut sah gitu.
2: Yeah.
3: Nah coba mulai asertif, mulai belajar dari hal-hal kecil gitu, coba mulai mengatakan, aduh maaf ya, saya tidak bisa ikut kali ini.
2: Misalnya,
3: tapi bukan alasan dicari-cari juga ya. Kalau memang tidak bisa, coba kita belajar dari hal-hal kecil di circle kecil itu, kita bilang tidak bisa. Atau kalau orang tanya mau makan apa, kamus terserah itu coba dihapus dulu gitu.
2: Yeah.
3: Jadi coba tanya ke diri saya sebenarnya mau makan apa. Jadi bilang saya mau makan ini, itu akan menolong melatih kita untuk mengatakan secara asertif apa yang ada di pikiran kita.
2: Yeah.
3: Karena kalau kita langsung ke hal besar, misalnya harus bicara dengan bos, itu kan hal, termasuk hal besar ya.
2: Yeah.
3: Itu akan lebih sulit. Jadi mulai dulu dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang nampaknya kita ini tidak pernah bersuara bersuara tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi kita lebih, oh ya karena semua orang sudah pilih A, ya sudah saya ikut A saja gitu. Padahal sebenarnya kita ini maunya di B atau C begitu.
2: Yeah.
3: Tapi karena teman-teman di A, ya sudahlah saya ikut A saja. Yang penting damai saja gitu. Nah coba mulai melatih dari circle kecil untuk mulai berkata tidak. Kalau memang orang yang, nah biasanya ini uniknya ini Pak Sony, yang tadi seperti Pak Sony tanyakan itu konsekuensinya apa. Jadi biasanya orang-orang di sekeliling kita yang terbiasa selalu melihat kita dalam tanda kutip mengikuti mereka, akhirnya ya itu yang tadi ya, sedikit mungkin tanpa kita sadari akhirnya dimanfaatkan, bisa jadi begitu.
2: Yeah.
3: Karena kita selalu ngikut-ngikut. Nah mereka akan merasa terganggu ketika kita bilang tidak, gitu pasti. Itu sudah pasti dan bisa jadi akan ada konflik.
2: Dan itu jadi pembelajaran kita untuk relasi kita dengan mereka. Paling tidak mereka sudah tahu, ini satu nih kalau misalnya begini mungkin beberapa kali dia akan bilang tidak gitu. Jadi bisa jadi pembelajaran relasi gitu Ibu Boni ya.
3: Ya betul. Jadi akhirnya mereka ini bisa akhirnya melihat juga, dan kita akhirnya juga mulai belajar menghadapi kalau orang tidak suka dengan kita itu seperti apa gitu. Sudah, tidak semua hal harus
2: kita senangkan orang begitu. Saya juga punya batasan pribadi gitu, ada batasan-batasan pribadi yang harus diselesaikan. Jadi ya jangan sampai kemudian ya artinya mau menyenangkan orang lain tapi kemudian kita sendiri batasan pribadi kita hilang. Nah, kalau dalam lingkungan kita Ibu Boni, bagaimana sebenarnya peran pembina atau juga peran orang tua atau lingkungan untuk bisa membantu seseorang betul-betul bisa menetapkan batasannya untuk dalam tanda petik tidak terlalu baik atau takut menolak itu?
3: Jadi kalau orang tua atau pembina ya, kita posisinya ini maksudnya Pak Sony, kita berada di posisi atas sebagai atasan untuk menolong mereka ya. Yang namanya gitu ya.
2: Iya. Ya kalau memang kalau misalnya kita menjadi pembina atau menjadi orang tua di lingkungan orang yang orang-orang tertentu yang mungkin mengalami kondisi seperti itu, apa kira-kira nasihat kita atau arahan kita ketika kita sudah melihat ciri-ciri seperti itu, mungkin anak gitu karena dia terlambat pulang malam terus karena memang teman-temannya ajak, teman kuliahnya ajak dia harus begini dulu, nongkrong dulu, kan tidak gaul kalau tidak ke pantai, tidak ke sini-sini. Nah, kalau tidak begitu nanti kamu tidak menjadi bagian dari kita gitu. Nah, cara kita untuk menolong mereka seperti apa, Ibu Boni?
3: Ya, jadi kalau untuk anak remaja kita, kalau untuk orang tua bisa, anak remaja itu lebih suka diskusi ya.
2: Iya.
3: Jadi mereka didengarkan, bukan digurui atau dinasihati. Mereka agak alergi tuh biasanya, pengalaman saya alergi dengan nasihat dan juga digurui begitu. Jadi mereka lebih suka didiskusi. Jadi kita bisa membantu mereka dengan diskusi, misalnya kalau kamu iya, konsekuensinya ini begitu. Yeah. Menurut kamu bagaimana? Jadi ajak. Jadi kita bisa tahu pemikiran orang itu ketika kita mulai menggali lebih dalam. Kita tanya kenapa kamu sulit menolak begitu. Nah, nanti dia sharing, kita bisa kasih inputan kita dan juga kasih tahu konsekuensi dari pilihan-pilihan kita itu apa. Nah, nanti dia mulai kebuka-kebuka tuh. Daripada kita bilang, kamu jangan suka begitu, teman-temanmu itu tidak baik begitu, jangan suka ikut-ikutan. Nah, yeah, dia akan lebih penasaran biasanya. Akhirnya, ya dia ikutan saja temannya. Di depan kita mungkin dia kelihatan baik, tapi di belakangnya, karena di depan kan ya nanti papa atau mama marah nih. Nah, tapi akhirnya dia main belakang begitu. Nah, itu akhirnya efeknya seperti itu. Jadi sebaiknya diajak diskusi, dikasih tahu, tapi ditanya juga sebenarnya sudut pandangnya dia itu seperti apa tentang situasi itu. Kenapa dia begitu takut ditolak? Nah, dengan kita mengajak remaja ini juga berdiskusi, biasanya menolong dia juga punya frame tentang figur otoritas itu bisa diskusi begitu. Bukan yang otoriter yang satu arah gitu. Karena kalau kita memberikan figur otoritas itu otoriter dan menakutkan, itu akan kebawa kemana-mana tuh.
2: Yeah.
3: Ke relasinya dengan misalnya dia nanti kuliah dengan dosennya, dia akan serba ketakutan begitu menghadap dosennya. Dosennya baru bilang apa, dia sudah terimanya apa, karena ada luka terhadap figur otoritas gitu ya.
2: Yeah.
3: Jadi itu bisa kemana-mana. Nah, ini tugas orang tua ya, kalau untuk remaja bisa diajak diskusi. Kalau anak-anak juga, kalau memang kita bisa mengarahkan dulu, kita arahkan dulu, tapi sebutkan juga alasannya. Kenapa mama mengarahkan kamu begini, gitu.
2: Yeah.
3: Jadi, dia tidak punya ketakutan, karena biasanya memang kepribadian pasif ini, Pak Soni, atau yang menyenangkan orang lain, ini salah satunya penyebabnya karena datang dari keluarga yang figur otoritasnya itu kuat.
2: Okay.
3: Jadi, akhirnya misalnya dia menghadapi teman yang dominan begitu, itu kan di dalam otaknya itu dia melihat figur yang dominan itu kan di rumah otoritas misalnya, kan dominan yang mengatur hidupnya.
2: Iya.
3: Dia punya pertemanan dengan orang yang dominan sekalipun bukan otoritas, tapi karena orang ini dominan, dia akan cenderung bilang iya saja.
2: Okay.
3: Gitu, seperti ketakutan yang sama itu. Seperti waktu dia di rumah, dia takut. Akhirnya dia berhadapan dengan dosen, dengan guru, itu pun dia akan
2: takut.
3: Ketakutan. Yeah. Begitu, ya. Jadi memang ini peran orang tua untuk pola parentingnya juga ya harus dilihat gitu. Karena kan efeknya itu panjang dan lama gitu untuk hidup seseorang kalau kita salah treatnya ya. Karena itu tadi yang kepribadian pasif tadi, akhirnya penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh dengan rasa was-was dan panik begitu. Ya, ada teman saya itu yang pernah ada teman yang kalau bosnya apa bosnya ya, baru kertasnya dibanting di ini belum bersuara, baru dibanting di meja begitu, dia sudah ketakutan luar biasa. Itu rasanya dia sudah mau pingsan gitu. Jadi karena itu ya, akhirnya dia bilang iya aja sudah, biar selesai. Gitu, jadi
2: baik. Akhirnya pasif. Baik, Ibu Boni, kalau ada orang yang mungkin mengalami hal seperti itu, atau mungkin selama ini dia rasa kayaknya saya tidak bisa terlepas nih dari cara saya untuk selalu bilang

0: coba saya dorong untuk coba konsultasi ke profesional gitu. Di Setitik Jaya kami ada konselor, ada psikolog yang bisa menolong. Jadi cobalah gitu ya. Ini bukan berarti kita punya masalah mental yang apa namanya, kejiwaan yang sangat
1: Iya,
0: terganggu,
1: iya,
0: bukan, bukan.
1: iya.
0: Ya, tapi ini mau menemukan akar masalah sehingga kita lebih produktif gitu dan lebih berdampak ke orang lain. Jangan-jangan kita menjadi orang yang yes man yes sir seumur hidup dan
1: Iya.
0: justru akhirnya membuat kita semakin drop dan akhirnya stres sendiri gitu. Jadi bisa hubungi kami di IG kami, di Instagram kami di setitikcahaya.kupang atau bisa hubungi kami di nomor WA di nomor 081-33-77-0-3355. Saya ulangi ya,
1: Iya.
0: 081-33-77-0-3355. Nanti akan diarahkan untuk bagian admin, akan ditolong untuk bagaimana konselingnya seperti apa. Bisa kami bisa menerima juga online, jadi teman-teman jangan khawatir, bisa hubungi nomor itu dulu, nanti bisa diarahkan untuk konselingnya seperti apa. Dengan bertanya saja itu, dengan konsultasi dulu itu saya pikir sudah langkah yang sangat baik untuk teman-teman mau melihat diri dan aware sama diri kalau ada yang salah nih dari saya nih gitu.
1: Ya.
0: Jadi ini akan sangat menolong.
1: Baik. Banyak terima kasih Bu Boni sudah berbagi malam hari ini. Ada selalu saja ada topik-topik yang secara psikologis dapat menolong kita untuk berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan diri saya. Dan malam hari ini Bu Boni dari Yayasan Setitik Cahaya Gen sudah berbagi malam hari ini. Terima kasih Bu Boni sekali lagi. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Soni.
1: Iya.
0: Selamat malam semuanya.
1: Iya,
0: Saya izin pamit.
1: baik. Terima kasih Bu Boni. Ibu Boni Ahaning MAKP Kons, membina Yayasan Setitik Cahaya Gen, sudah berbagi dengan kita di Line Zoom malam hari ini terkait dengan terlalu baik atau takut menolak. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, tetap dengar Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya Sony kembali temani Anda dengan rekan Rifan di Ruang Rindu untuk edisi 23 Agustus 2026. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Lebih banyak tahun 80-an yang saya siapkan menuju ke pukul 22. Nanti sesudah itu masih ada sedikit tambahan lagu-lagu 90-an. Dan untuk malam ini ada lagu-lagu Harvey Malaiholo, Keresahan Ruth Sahanaya Harus Kumiliki. Ada Yana Julio dengan Lita Zain, Emosi Jiwa, Trio Libes, Bukan Sekedar Mimpi. Dedi Dores dengan Hancur Harapanku, Krisye Seperti Yang Kau Minta. Kemudian Vina Pandewinata, Aku Cinta Kau. Apakah Ada Bedanya dari Ebith G.A.D. Dan ada Niki Astria dengan Bencana. Kemudian ada Bukalah Hatimu dari Hetikus Endang. Yang mau bergabung 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-382-09440. Penelpon pertama, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Bapak Sony.
4: Selamat malam, Bapak Butus Betul, kok.
5: Bapak Botus
4: dari Fatu Veto. Kemana kabar Pak Botus? Kabar baik kok?
5: Ya, Bapak Sasa.
4: Iya, silakan Pak Botus.
5: Salam buat Jona, Devo Esau, Marisa, Pak Yesi, Mbak Wati, ada Yurata,
4: ya.
5: Manado, Maria, Bung Marcel, Bung Miller, Upeni, Bulina, Bang Meri, Bang Meri Kapalima, Bung Endang, Elisore, Ibu Natalia, Natalia Rose, Bu Papa, Apel, Pater, Ibu Puja, Julia, Masasi, Ayu, Ibu Beci, Bung Andri, Mbak Ima, dan semua-semua saya.
4: Iya.
5: Buat Bukti FPR juga.
4: Iya.
5: Makasih,
4: selamat malam. Terima kasih untuk Pak Butus, orang pertama yang bergabung malam ini. Penelpon selanjutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Malam.
4: Malam.
6: Malam kembali, Kak Sony.
4: Iya, Kak Sisil dari Amerika.
6: Mantasi.
4: Mantasi, dikira di Amerika.
6: Mantap sih kak. Kami
4: oh iya mantap sih. Mantap dan selalu siap gitu.
6: Iya betul sudah.
4: Mantap sih itu singkatan dari itu toh.
6: Iya memang.
4: Orang-orangnya mantap dan selalu siap kalau diminta tolong.
6: Iya betul. Betul dari
4: mantap sih. Silakan kakak Sisil.
6: Punya ini yang buka hatimu tuh kakak Bang Sony.
4: Buka hatimu.
6: Iya. Tadi yang kemarin itu.
4: Ya, oh ya, bukalah hatimu, hatiku seendang. Ya, disiapkan lagunya. Oh, oke. Agak sedikit-sedikit keroncong, ya.
6: Kawati mesti ada di mana nih? Kok?
4: Itu dia, Kawati tidak kedengaran suaranya, Kawati.
6: Ini siapa lagi nih? Bapak Emi, Pak Potus.
4: Iya.
6: Terus Dewi Oshao.
4: Iya.
6: Pak Yesi. Mama Marli, Mama Hanipa. Amir Papan, Amir Kanan.
4: Iya.
6: Dan juga pemilih repura, pasilas kode dengan semua-semua saya dipantau.
4: Iya.
6: Buat kakak Sony pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
4: Makasih, selamat malam Kak Sisil dari Mantasi. Mantap dan selalu siap. Terima kasih sudah bergabung Kak Sisil. Bergabung di line telepon di 0380 825 444. Anda juga bisa bergabung di 0380 843 1152 atau bisa juga di 0811 3820 9440. Ya, lagu yang tadi dipilih ini agak sedikit ada keroncongnya. Bukalah hatimu dari Hetikus Endang. Ini dia.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Lagu Harus Kumiliki yang dinyanyikan Ruth Sahanaya dirilis pertama kali pada tahun 1993 di album kolaborasi Harus Kumiliki dan kemudian dirilis kembali dalam album tahun 1995 kompilasi yang terbaik ya. Sudah saya hadirkan untuk Anda lagunya pendengar dan kita masih di Ruang Rindu malam hari ini. Yang mau bergabung masih boleh 0380-825-444 dan boleh di 0380-843-1152. Menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Saya punya lagu dengan Liz, ada Harvey Maleholo dengan Keresahan, Yana Ulio dengan Emosi Jiwa, Trio Libes dengan Bukan Sekedar Mimpi, ada Dedi Dores dengan Hancur Harapanku, Krisye Seperti Yang Kau Minta, Vina Paduwinata, Aku Cinta Kau, Apakah Ada Bedanya dengan dari Ebith G.A.D. dan Nicky Astria dengan Bencana. Untuk Anda yang masih terus dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu berikut yang saya siapkan untuk hadirkan untuk Anda kali ini, lagu dari Faris RM ya. Dan Faris RM kali ini saya pilihkan yang Barcelona. Faris RM sendiri dengan lagu-lagunya atau Faris Rustamunaf dikenal dengan Faris RM menjadi lagu yang ciptaannya di tahun 80-an cukup dikenal, salah satunya yang ini.

0: kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Lagu dari Harvey Maliholo saya hadirkan dengan judul Keresahan. Untuk Anda yang masih resah untuk bergabung, masih resah untuk bisa beristirahat malam ini, kayaknya kurang bisa istirahat dengan baik karena ya seharian mungkin aktivitasnya cukup padat ya. Jadi sampai rumah mau tidur justru bisa tidur. Bolehlah gabung di line telepon 0380825444 0380844311152 dan 0811382094440. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang baru bagi rindungan mulai lewat lagu Kasoni.
0: Selamat malam Opa, kabar baik Opa.
1: Kabar baik Kasoni.
0: Iya, belum istirahat kok Opa, karena apa kok?
1: Ini sudah ditampil rindasnya.
0: Iya, sambil baring-baring mau lagu apa yang pas di hati supaya bisa istirahat malam ini kok?
1: Seperti yang kau minta.
0: Memang di lagu enak untuk dinikmati kalau sambil baring-baring, Opa. Disiapkan Opa lagunya.
1: Iya.
0: Tapi ini di sebelah ada apa nih? Sinetron kok?
1: Sinetron. Jalan terus.
0: Iya, Opa.
1: Iya, salam dulu ke sini.
0: Silakan, Opa.
1: Dalam pertama untuk Bung Endang di Cabang Bernamo, Bung Andeso di Wain Miko, Bapak Lusus Satu Peto, Sicilia Mantaki, Bung Pili, Kampung Aman Soe, Mary Kota dan Majeti di Lelogama, Mak Amisa di Wain Tisa, Saya Dinda di Bogor, Bunda Natalia Tuli-Tuli, Kapuja di Bintuni, Putra Senga, Lipak-Pak, Bangkit, Mbak Utri Marauke, Bang Andi, Yudhistira di Bengkulu, Kadio, Nadewa Isapa, dan saya masuk-masuk Kak Soni.
0: Iya, Opa.
1: Kak Soni, selamat malam.
0: Selamat malam, Opa. Selamat istirahat, Opa. Terima kasih, Opa. Ini dari Tilong, bergabung di 8431152. Lagunya tadi yang dipilih ini ada krisis seperti yang kau minta. Yang mau pilih lagu lain juga boleh di 0380825444 atau 0380843 1152. Yang mau kasih tahu bilang Bita keluarga di Flores sana semua baik-baik saja dan terkendali saja juga boleh. 0380825444 atau 0380843 1152. Selain itu, ini lagu tahun 89. Biasanya ini lagu akrab bagi anak-anak tahun 80-an, 90-an begitu ya. Penyanyinya orang Malaysia, tapi nyanyinya lagunya terkenal di Indonesia gitu. Disimak nanti saya hadirkan setelah lagunya Opa Emi ya. Opa ini dari Tilong, lagunya akan saya hadirkan, tapi sesudah itu nanti saya hadirkan lagu yang akrab di telinga Anda juga. Ini dia, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Masih ada waktu untuk dengar-dengar lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
1: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
2: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Lagu dari tahun 1989 ada Isabella. Saya sudah hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Boleh gabung di line telepon di 0380 8254 44, 0380 8431152, dan boleh di 0811 3820 9440. List lagunya masih ada Uta Likumahua, Aku Tetap Cinta, kemudian Inka Kristi, Yang Ku Nanti, ada Ermi Kulit dengan Pasrah, kemudian ada Anggun dengan Yang Ku Tunggu, Niki Astria dengan Bencana. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD, Aku Cinta Kau, dari Vina Panduwinata, Didi Dores dengan Hancur Harapanku, Trio Libes dengan Bukan Sekedar Mimpi, ada Yana Julio dan Lita Zain dengan Emosi Jiwa, ya. Yang aktivitasnya besok hari harus bangun pagi, mungkin sudah istirahat sambil dengar Pro 1. Karena memang belum bisa istirahat, boleh gabung juga di line telepon, ya. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang Besagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa ya?
1: Aduh, lupa ini. Sudah mau dekat lagi, sudah mau jauh lagi, sudah... Kemerdekaan masih juga lupa.
0: Agak pikun-pikun.
1: Tony, ini
0: iya. Agak pikun-pikun kalau di atas tanggal 20 mah ya.
1: Jangan lah, hancur pikun beneran loh. Jangan.
0: Agak lupa-lupa di atas tanggal 20 nama siapa ya Nia?
1: Ya kemarin di karaoke Kak Pongki, ini dengan Kak
0: Tony. Iya.
1: Jangan lupa lah dengan Ria Tuciguria di Jakarta Selatan.
0: Kak
1: Tony.
0: Ya.
1: Aman kah Kupang?
0: Aman.
1: Ya, kita ya.
0: Iya. Suaranya hilang nih, Bu Ria.
1: Apanya?
0: Suaranya hilang.
1: Jangan. Aku masih di sini, masih di... nempel di kuping.
0: Suaranya hilang kayak tanggalnya.
1: Sudah?
0: Memang kalau sudah,
1: tanggal,
0: sudah.
1: Tanggal begini memang suka hilang. Ya.
0: Sudah.
1: Kali juga dengan suaranya, komunikasi juga hilang.
0: Iya. Silakan, ya, Bu. Salamnya.
1: Tadi siapa? Kayaknya ada lagunya, apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya Lita, kan?
0: Lita Zain ada.
1: Emosi Jiwa.
0: Emosi Jiwa.
1: Iya, makanya emosi dengan... lupa-lupa.
0: Emosi ya kalau lupa-lupa.
1: Dengan sesuainya dengan laguku ini bisa di request nanti ya. Di lagunya sesuai dengan emosi jiwa. Sekarang lupa karena ya, biasa begitu.
0: Iya.
1: Dari kemerdekaan masih juga lupa. Heran Kak Tony. Tony yang baik hati malam ini.
0: Iya. Dengan Kak Arifan.
1: Arifan ya. Belah,
0: itu
1: dua,
0: maupun
1: itu.
0: Iya.
1: Sehat, selamat malam. Kirim salam saya buat Mama Emelino, Mama Meredith, dan
0: Ibu Kristi. Iya.
1: Sorry, kan? Masih sorry ya.

0: Selamat hari Minggu Ibu Natalia. Kabar
1: Aduh,
0: baik.
1: Selamat gabung Bang Sony. Kabar baik-baik selalu.
0: Baik-baik
1: paling
0: selalu.
1: Masih Bang Sony.
0: Di mana?
1: Baru pulang jalan-jalan di anak-anak, Pak.
0: Ada
1: jadi baru gabung.
0: Tanya di mana Ibu Natalia? Di Toli-Toli apa di Palu?
1: Ada di hatimu Bang Sony.
0: Ibu
1: masih di Palu.
0: Masih di Palu. Kasihan ya kata.
1: Sakit terus ya dipukul-pukul.
0: Di Palu tiap hari. Kalau hanya siang tidak apa-apa. Di Palu siang malam gitu. Di Palu siang malam. Ibu Natalia dari Palu.
1: Sudah enggak lama Bang Sony
0: sudah sama tidak lama lagi, ya.
1: Iya.
0: Iya. Ada lagu-lagu Indonesia, ada Utali Kumahua, Aku Tetap Cinta, Ermi Kulit Pasrah, Anggun Yang Kutunggu, Niki Astria Bencana, Ebit Apakah Ada Bedanya, Vina Panduwinata Aku Cinta Kau, Trio Libels Bukan Sekedar Mimpi.
1: Oh, Aku Cinta Kau.
0: Aku Cinta Kau. Disiapkan lagunya.
1: Terima
0: kasih.
1: Yang pertama. Buat Mama Ima selamat malam ya. Selamat beristirahat. Ada OPM bersama Oma. Ada Bung Endang. Ada Pak Haris, Pak Freddy bersama Ibu Uti, Pak Kadiona, Kakak Dewi. Ada Bung Aldis, Bung Botus, Pak Yehuda. Terus ada siapa ya, Mama Susan, Mama Glenn,
0: iya.
1: Mama Arli, Mak Betsy, Mak Jesse. Ada Putra Tengah juga ya. Pokoknya buat sama-sama sudah Bang Sony yang lagi monitor. Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Hati-hati pulang sebentar ya Bang Sony, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Baik,
1: makasih Bang Sony, selamat malam,
0: shalom. Shalom, terima kasih untuk Ibu Natalia dari Palu bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat tengah malam di Merauke.
0: Kita di Kupang ini baru selamat seperempat malam begitu.
2: Oh, seperempat malam.
0: Belum tengah-tengah.
2: Kalau Merauke setengah malam toh. Orang timur di Kupang sana bilang the other side of midnight.
0: Wow, all the side of midnight ya.
2: Iya, itu dari itu Veronica Pukampung itu. Aduh.
0: Iya.
2: Apa kabar Abang Sony?
0: Kabar baik Bapak Freddy.
2: Kabar baik ya, puji
0: Bapak
2: Tuhan.
0: Baik, ya.
2: Ya. Kami Merauke ya, keluarga baik-baik, sehat.
0: Yeah.
2: Puji Tuhan, dan cuaca masih seperti kemarin-kemarin, panas di siang hari, dingin di malam hari. Belum ketemu hujan ini.
0: Belum ketemu ini, nanti kalau sudah ketemu tidak pernah berhenti datang.
2: Iya, soalnya kalau bertemu... Bukan apa bertatap muka, kalau orang ketemu bertatap muka, kalau ketemu hujan ini bikin basah muka. Bertemu hujan berarti basah kan begitu.
0: Iya.
2: Oke, Abang Sony, malam hari ini saya mau minta lagunya Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit.
2: Pasrah. Iya, saya senang suaranya Ermi Kulit. Mungkin banyak orang senang juga Ermi Kulit. Suaranya khas, enak itu.
0: Iya.
2: Dengan S-nya, ya, Bossa Nova.
0: Iya, betul.
2: Asik. Gitu. Oke, salam-salamnya buat dua ibu yang baru tadi lewatnya, barusan lewat ya, Ibu Natalia.
0: Iya.
2: Semoga tetap semangat, sehat selalu di Palu ya.
0: Iya.
2: Juga Ceguria yang lama tidak tahu kemana, baru tahu-tahu muncul. Tapi masih tetap ceria.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan tetap sehat, semangat ya. Masih ada yang semangat juga, mana dia suara puja di Bintuni, ini di Bintuni sana. Sama dengan saya di sini tuh, tengah malam tuh.
0: Iya, seperdua malam.
2: Tapi kalau

0: lagi dinas malam bisa juga di pojok-pojok ruangan sih itu masih bisa call juga tuh. Oke, Kakak Puja semoga sehat ya. Juga ada Opa ini, Ma Ima, Ma Mary Betan, ya juga Teteh Dinda, dan ada Mas Vidi yang di Tokyo sana.
1: Iya, betul. Mudah-mudahan
0: bisa bergabung ya. Terompu ketemu teman di Tokyo sana.
1: Iya.
0: Oke, dan saya kira saya sapa semuanya saja tanpa kecuali. Ucapannya semoga semuanya bahagia ya di hari Minggu ini, bisa berkumpul bersama keluarga, juga sudah melaksanakan ibadah, dan semoga senantiasa diberkati Tuhan. Abang Sony pulangnya hati-hati, malam semakin dingin sekarang.
1: Betul.
0: Doa terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga. Sama-sama, terima kasih, Bapak. Selamat malam.
1: Terima kasih. Shalom. Selamat malam Bapak. Bapak Freddy dari Merauke sudah bergabung malam hari ini. 0380843-1152 ya. Dan tiga lagu yang sudah dipilih di antrian, saya hadirkan lagunya, ada Yana Yulio dan Lita Zain dengan Emosi Jiwa.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Lagu dari Ermi Kulit dengan Pasrah tadi dipilih oleh Pak Freddy dari Merauke. Terima kasih Pak Freddy sudah bergabung malam hari ini. Walaupun sudah tengah malam di Merauke, tapi beliau masih sempatkan diri untuk bergabung. Namanya juga senang dengar radio ya. Jadi bergabung malam hari ini, terima kasih. Selamat beristirahat Pak Freddy. Dan yang masih mau bergabung, masih ada di antrian, lagu dari Nicky Astria, Bencana. Ada Trio Libels dengan Bukan Sekedar Mimpi. Inka Christie dengan Yang Kunanti, Dedi Dores, Hancur Harapanku. Apakah ada bedanya dari Ebit, kemudian Anggun Yang Kutunggu, dan Utha Likumahua, Aku Tetap Cinta. 0380-8254-44 0380-8431152 dan 0811-3820-9440. Besok itu hari kejepit ya, karena memang tanggal 25 tanggal merah lagi. Jadi besok ada yang masuk untuk beraktivitas, kuliah, kerja atau sekolah, tapi tanggal 25 tanggal merah libur. Jangan lupa tanggal 26 masuk lagi, 27 masuk lagi, 28 masuk lagi, 29 masuk lagi. Bagi yang kerjanya sampai di hari Sabtu ya. Tapi yang kerjanya sampai di hari Kamis, karena hari Jumat ada WFH yang sampai sekarang masih berlaku. Entah di tempat Anda, tapi WFH masih berlaku. Itu berarti setelah satu hari kejepit tanggal 24, maka tanggal 26 dan 27 juga harus masuk dan bekerja. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk tanggal 23 Agustus 2026. Tetap dengar Perlu Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia lagu Nicky Astria dengan Bencana. Nanti saya rangkai dengan Apakah Ada Bedanya.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar Pro 1 RRI Kupang di mana saja berada. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian kitab dalam Alkitab yang terpilih dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam bagian surga, kami naikkan syukur terima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Kesempatan malam hari ini kami hendak membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkati agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pertama-tama tentu saya mengajak pendengar Pro 1 RRI Kupang di mana saja berada untuk kita sama-sama bersyukur sebab perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan kita secara khusus bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena dalam perjalanan waktu Tuhan kemudian menganugerahkan kepada kita bangsa yang besar ini sebuah masa atau sebuah momen kemerdekaan untuk kita rayakan bersama-sama. Sebagaimana dalam fondasi undang-undang kita, di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu juga tidak hanya menjadi hak segala bangsa, tetapi merupakan hak dasar yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Kesempatan malam hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini dengan satu tema, dipanggil untuk merdeka. Dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, kita tahu bersama sebagaimana dalam catatan atau dalam tulisan Alkitab bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia dengan desain menurut gambar dan rupa Allah. Kepada kita manusia dikaruniakan segala sesuatu yang baik. Kepada kita manusia dikaruniakan segala sesuatu yang sempurna. Karena kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang berharga, maka kemudian Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita manusia. Allah kemudian menaruh atau memberikan kepada kita segala yang kita perlukan. Dia memberikan kepada kita kebebasan untuk kita bisa hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Akan tetapi dalam konteks kehidupan kita manusia, Alkitab juga mencatat bahwa konteks hidup kemerdekaan, segala sesuatu yang baik itu pernah dirusak, pernah dirampas oleh iblis. Sehingga iblis membawa kehidupan

pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ketidakmampuan manusia, Allah kemudian mengulurkan anugerah-Nya. Allah kemudian memberikan kasih karunia-Nya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Allah memberikan kepada kita pembebasan sejati. Ikatan atau belenggu yang dibuat oleh iblis kemudian dibebaskan oleh Allah di dalam Kristus. Allah memberikan kepada kita pembebasan sejati di dalam Kristus. Kristus, Ia datang menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa kita manusia, mengambil bagian kita yang seharusnya kita tanggung, yaitu hukuman yang mengerikan. Dia rela mati, Dia menebus kita dari hukuman Allah, supaya kita sebagai umat-Nya bisa bebas dan kemudian hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, tentu ini menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah berita yang sangat baik bagi kehidupan kita. Ketika kita tahu, ketika kita mendengar bahwa Tuhan atau Allah oleh kehendak-Nya telah membebaskan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Akan tetapi, dalam bagian firman Tuhan di kesempatan malam hari ini, sekalipun kita sudah dibebaskan, sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Allah, tetapi ada catatan yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebagai orang yang telah dimerdekakan. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa jangan gunakan kemerdekaan itu, jangan gunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, sebagai kesempatan untuk hidup dalam kejahatan. Tidak apa-apa kita buat dosa karena pasti kita akan diampuni. Mari kita lakukan dosa karena Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Sebagian orang mungkin berpikir demikian. Tetapi Alkitab katakan bahwa jangan gunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kemudian menggunakan kesempatan untuk hidup dalam kejahatan, mencuri, membunuh, berkata-kata yang kotor, tidak bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, narkotika, dan berbagai macam kejahatan atau nafsu hidup manusia yang kemudian sesungguhnya mencelakakan manusia itu sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan, jangan gunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Tetapi yang kedua, Dia katakan, saling melayan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saling melayani dalam konteks karunia kita, dalam konteks pekerjaan kita, baik kita sebagai PNS, sebagai polisi, sebagai tentara, dalam pekerjaan apapun, sebagai petani, sebagai peternak, dan segala macam pekerjaan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, itu adalah kesempatan bagaimana kita melayani. Nah, kalau kita hidup secara khusus, mungkin kita sebagai pelayan masyarakat, maka marilah kita menjauhkan hati, pikiran, dan tindakan kita, misalkan dalam tindakan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Mari, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, jangan gunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi saling melayani satu dengan yang lain dengan dasar di dalam kasih, yaitu tulus di dalam pelayanan kita. Tujuan tertinggi dari setiap apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur sebab kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami di kesempatan malam hari ini. Tuhan, menguatkan kami sekalian di dalam seluruh tanggung jawab kami, baik sebagai petani, sebagai peternak, pegawai negeri sipil, tentara, polisi, dan semua apapun tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami sanggup melakukannya dengan sungguh-sungguh, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

pertama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali temani Anda sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: Itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan Beta Fongki Leta dan juga Darifan untuk Anda di pagi hari ini. Temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengarkan dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan kawali kebersamaan kita dengan Mitra Pagi Agama Katolik. Disusul nanti ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta NTT Pagi. Ada juga informasi-informasi lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 8 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada Dialog Kupang Menyapa. Dan jangan lupa Anda bisa sampaikan nanti di pukul 10 dalam rangkaian Kupang siang ini. Ada Halo RRI, di mana informasi-informasi ataupun juga pengeluhan-pengeluhan boleh Anda sampaikan ke kami di Halo RRI. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik. Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan judul Menjadi Pribadi Yang Benar dan Jujur, disampaikan oleh Pak Zacharias Paustola Esfil, Penyuluh Agama Katolik pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Sakri.
2: Selamat pagi Pak Fungki.
1: Bagaimana kabar Pak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Nah pagi ini kita akan diteguhkan dengan sebuah perenungan. Karena itu sebelum kita mulai, kita akan awal dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan Pak Zacharias.
2: Baik, terima kasih Pak Fungki, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru di mana kami dapat melanjutkan hidup kami melalui aktivitas-aktivitas kami di hari ini. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami akan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan agar dapat menjadi bekal yang baik bagi kami untuk menjalani hari ini, agar kami menjadi lebih dekat dengan Dikau dan dapat melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memperingati pesta Santo Bartolomeus. Dia adalah salah seorang Rasul Kristus. Banyak orang menafsirkan bahwa nama Bartolomeus, anak Tolmai atau anak Talmai ini disamakan dengan nama Nathanael dalam Injil Yohanes, seperti dikisahkan dalam Injil hari ini. Nama Nathanael sendiri dalam bahasa Aram berarti karunia Allah. Bisa jadi nama Nathanael juga merupakan sebutan untuk semua saja yang diberikan Bapa kepada Yesus. Bartolomeus yang juga disebut Nathanael dijuluki Yesus sebagai orang Israel sejati. Kejujuran Bartolomeus dalam mencari kebenaran Sang Mesias membuatnya berkomentar, "Mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret?" Sikap Bartolomeus ini dipuji oleh Yesus. Sekalipun menjadi salah satu sikap yang harus kita teladani dalam kehidupan kita dewasa ini. Di dunia kita saat ini, kejujuran dan kebenaran semakin hari semakin terkikis. Konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan semakin jarang kita lihat. Orang bisa berkata lain dan berbuat hal yang lain sekali. Dan sayangnya, sikap ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah masalah atau persoalan. Semakin banyak orang melihat hal tersebut sebagai hal yang lumrah dan biasa. Hal ini semakin dilestarikan dengan kehidupan dunia maya yang semakin banyak topeng. Orang bisa memposting sesuatu yang sama sekali berbeda dengan realitas yang sedang terjadi. Dunia kita saat ini seakan-akan mengalami pergeseran pola pandang. Kita semakin hari semakin bingung untuk membedakan mana yang benar-benar nyata, dunia nyata atau dunia maya. Banyak orang yang bisa begitu ekspresif, terbuka, ceria, riang gembira ketika menjelajahi dunia maya, tetapi berubah menjadi pendiam, kaku dan antisosial dalam kehidupan nyata setiap hari. Manakah yang sebetulnya menjadi ciri khas dirinya? Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Inilah hal yang dikritik oleh Yesus. Sepanjang perjalanan misinya, Yesus selalu mengkritik sikap hidup seperti ini. Orang Farisi dan ahli Taurat menjadi gambaran orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Munafik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Tetapi kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi orang yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat ya kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini adalah kata-kata Yesus ketika menegur dan mengkritik kemunafikan para ahli Taurat. Bukankah kita juga seringkali hidup dengan penuh kemunafikan, bersikap manis di depan orang, tetapi menjelekannya di belakangnya? Berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan, tetapi bertingkah laku yang berseberangan dengan itu. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Yang lebih disayangkan lagi adalah kita tidak mau mengakui kemunafikan kita ini. Ketika kita ditegur karena sikap kita itu atau dikritik, kita langsung menentangnya, membangun benteng dan membela diri kita dengan mengatakan sejuta alasan untuk membenarkan perilaku kita. Kita bisa memikirkan berbagai ungkapan yang sering kita gunakan sebagai benteng pertahanan diri kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk meneladani sikap Bartolomeus yang setelah tahu bahwa dirinya salah, mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Sesama kita pun paham bahwa sebagai manusia, kita tidak bisa terluput dari salah dan dosa. Melakukan kesalahan dan dosa itu sangat manusiawi. Tetapi tidak mau berubah dan bertobat menjadikannya semakin buruk. Tuhan memanggil kita setiap hari untuk berubah, bertobat dan memperbaiki diri. Tidak ada yang salah dengan mengakui kesalahan dan berubah. Namun kita diperdaya iblis untuk bersikap angkuh, tidak mau mengakuinya, dan memilih untuk bertahan dalam sikap yang buruk. Kita perlu berubah dan mengubah pola kehidupan kita yang semakin hari semakin banyak kepalsuan dan kemunafikan. Generasi penerus kita perlu mendapat warisan kejujuran dan kebenaran. Dunia kita membutuhkan orang jujur dan benar, karena sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang merasa diri perkasa lebih sering menghancurkan ketimbang memperbaiki dunia ini. Amin.
1: Ya, pendengar, kita sudah dengarkan tadi sebuah perenungan singkat yang disampaikan oleh Pak Sakri. Pagi ini kita diajak untuk bagaimana menjadi pribadi yang benar dan jujur. Di zaman sekarang ini mencari orang yang benar dan jujur ini agak sedikit sulit begitu ya, Pak Sakri ya. Apalagi dengan tuntutan segala macam, ya begitu banyak orang-orang yang saat ini diperhadapkan dengan situasi-situasi. Apakah dia mau hidup jujur atau benar, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali. Tapi sebenarnya Pak Sakri, apa yang perlu kita teladani dari Santo Bartolomeus ini yang relevan dengan kita pun kehidupan zaman sekarang nih, Pak Sakri?
2: Baik, terima kasih Pak Fongki.

0: apa, ada yang baik datang dari Nazaret. Dia jujur mengatakan, dan tapi kemudian dia juga dengan lapang dada mengakui kesalahannya dan mengakui kemesiasan Yesus. Dalam juga dalam Injil tadi dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias. Dan ini dua hal yang menjadi sulit untuk atau rumit untuk kita lakukan di saat ini, yaitu untuk berani mengkritik dan juga berani mengakui kesalahan. Dua hal ini yang menjadi sulit dilakukan karena dua-duanya berhubungan dengan satu sikap dasar, yaitu arogansi atau kesombongan. Jadi kita tidak mau mengkritik karena kita rasa kita terlalu atau tidak peduli dengan orang lain, atau kita rasa tidak ada hubungan dengan saya, tidak penting untuk saya. Sikap indiferent. Tapi kemudian kita juga tidak mau mengakui kesalahan karena bagi kita semua orang bikin kesalahan kok, aman. Tidak perlu harus minta maaf terlalu seperti apa itu bahasa kita biasanya. Nah, dua hal ini yang kemudian membuat kehidupan masyarakat kita menjadi lebih sulit untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya dalam kapasitas atau ruang lingkup yang lebih besar seperti dalam kehidupan gereja ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga pun demikian. Kita tidak mau memperbaiki pasangan kita atau anak-anak kita atau tidak, itu karena kita merasa bahwa juga nanti dia marah kita lagi atau apa. Kemudian kita sudah biar nanti dia berubah sendiri. Kemudian sesudah itu kita tidak mau juga dikritik, kita tidak mau mengakui kesalahan. Nah, karena kita merasa bahwa ini hanya hal kecil saja dan seterusnya. Kedua sikap ini yang selain dari dua kalimat ajaib dalam keluarga yaitu terima kasih dan tolong, dua hal ini juga yang perlu dilatih dalam keluarga kita untuk bisa kemudian melihat bahwa hal terbesar dalam kehidupan kita itu adalah kebenaran. Jadi kalau anak-anak kita tidak dilatih untuk menyadari yang mana yang benar dan mana yang baik, dia akan melihat segala sesuatu menjadi relatif. Menjadi sesuatu yang ini tidak apa-apa tuh kalau bikin salah. Memang tidak apa-apa bikin salah. Tetapi harus tahu bahwa itu salah. Sama seperti kita tidak apa-apa untuk melakukan sesuatu yang buruk selama kita tahu bahwa itu buruk. Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah hal yang buruk dan kita melakukan hanya karena kebutaan kita, nah itu menjadi hal yang berbahaya. Jadi kita tahu batasan kita, kita tahu bahwa mana yang benar dan mana yang baik. Kita tidak sadar bahwa perjuangan kita untuk mencapai itu tidak mudah. Kebenaran kita yang kita akui itu adalah hal yang perlu kita perjuangkan. Jadi selama kita mau mengakui bahwa ada hal yang benar dan ada hal yang baik, jadi segala sesuatu aktivitas kita yang berada di sekitar itu untuk mencari kebenaran dan kebaikan itu dapat dipertanggungjawabkan.
1: Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Sakri. Mereka kami ajak Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Sakri, boleh disampaikan melalui sambungan telepon kami. Nomornya di 0380-825-444 atau 843-1152 serta di WA 0811-3820-9440. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan Pak Sakri, kira-kira apa tantangan yang menjadi, kalau misalnya tantangan itu untuk Kotong yang ingin menjadi pribadi yang benar dan jujur di zaman sekarang ini. Apakah memang kalau Kotong, biasanya kan kalau Kotong menjadi orang yang benar, orang yang jujur itu orang selalu suka dengan Kotong gitu ya. Orang selalu suka dengan Kotong karena Kotong terlalu benar, Kotong terlalu jujur. Apa sih ini orang ini terlalu jujur zaman sekarang nih, kayaknya selalu suka dengan dia begitu ya. Nah, ini tantangannya apa nih Pak Sakri?
0: Baik, ada beberapa tantangan yang menurut saya menjadi hal yang turut mendukung ketidakjujuran dan ketidakbenaran itu ada dalam lingkungan atau kehidupan kita zaman sekarang. Yang pertama itu relativisme. Kita melihat bahwa segala sesuatu itu bisa benar, bisa juga tidak benar, bisa baik, bisa juga tidak baik. Nah, ini relativisme ini yang kemudian membuat anak-anak kita atau generasi penerus kita menjadi bingung. Sebenarnya yang benar nih yang mana?

0: Karena setiap orang bisa berkata, "Sonpa apa? Sonpa apa?" begitu. "Sonpa apa? Semua orang juga begini, begini, begini." Jadi kata-kata itu membuat anak-anak, apa namanya, ketika tidak diberi batasan seperti yang saya katakan tadi, anak-anak bingung, yang sonpa apa ini, itu saya punya kesalahan kah? Atau yang sonpa apa ini maksudnya semua hal ini bisa benar. Seperti itu. Anak-anak kita harus tahu konsekuensi dari setiap perbuatannya. Dan kita pun juga harus tahu konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Sehingga kali berikut ketika kita melakukan kesalahan atau hal yang tidak benar,
1: yeah,
0: kita pun kemudian tahu bagaimana cara untuk bisa mengatasi.
1: Oke, okay, Pak Sakri ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Fungsi.
1: Selamat pagi.
2: Pak Sakri.
0: Ya, selamat pagi Pak.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Emi di Silong Kak Fungsi.
1: Opa, kabar sehat kok?
2: Iya.
1: Silakan Opa, ada yang perlu ditanyakan sama Pak Sakri?
2: Oh iya, ini saya ingin minta pencerahan sedikit saja Kak Fungsi.
1: Iya.
2: Oke ya, ini tadi Sakri berbicara tentang mengkritik orang Kak Sakri ya.
0: Iya.
2: Nah, ini biasanya di dalam ini juga menyatakan sering kita melihat selumbat di mata orang tapi balok di mata sendiri kita tidak lihat. Hanya ini sering kita melihat kesalahan orang yang kecil tapi kesalahan kita yang besar kita tidak lihat, sehingga kita misalnya bisa mengkritik apa kesalahan orang lain tapi kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Yang ingin saya minta pencerahannya adalah apakah sikap yang seperti itu termasuk sifat sifat munafik yang dimaksudkan oleh Yesus itu tadi. Mungkin mohon pencerahan. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih. Opa Emi di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Sakri.
0: Baik, terima kasih Opa Emi. Melihat selumbar di mata orang tapi balok di mata sendiri tidak kita lihat, itu benar sekali yang Opa Emi katakan, ada hubungan dengan cara kita untuk mengkritisi orang lain. Jadi dalam hal mengkritisi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, bahwa yang pertama dan yang terutama adalah ketika kita memilih untuk mengkritik orang lain, kita seperti hal pertama yang kelihatan adalah kita harus siap untuk dikritik.
1: Yeah.
0: Dan karena itu cara kita mengkritik orang harus seimbang dengan cara kita menerima kritikan. Jangan sampai kita mengkritik orang begitu bernyala-nyala, tapi ketika kritik itu sampai kepada kita, kita juga bernyala-nyala juga dengan marah. Seperti itu. Nah ini yang berat. Kemudian hal kedua yang menjadi pesan yang dapat kita petik dari perikop Injil yang tadi Opa Emi kutip itu adalah cara kita mengkritik orang harus sesuai dengan taraf kesalahannya. Jangan sampai kita mengkritik orang kemudian sampai seolah-olah kita sendiri sudah pernah bikin salah. Nah itu yang kemudian jadi persoalan. Terlebih dengan kata kasar, dengan makian, dan kemudian dengan seolah-olah macam apa yang orang buat itu tuh begitu nistanya, sampai kemudian kita lupa bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Nah ini yang disebut dengan mungkin yang dimaksudkan oleh Yesus dengan katakan balok di mata sendiri sudah dapat lihat mah, orang pun selumbar di mata orang lain atau peduli sekali dan itu. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita mengkritik kita perlu harus melihat ada istilahnya memaklumi hal-hal tertentu, apakah ini dilakukan dengan kesengajaan atau dilakukan karena tidak sengaja,
1: yeah,
0: atau karena keteledoran atau apa. Jadi ketika kita mengkritik itu atau kita memberikan penilaian atau judgement kita, kita perlu harus melihat orang ini melakukan karena kesalahan ini dia sengaja atau memang ini memang karena memang dia ini kecelakaan saja, dia tidak berniat untuk lakukan itu.
1: Yeah.
0: Nah, kadang-kadang kita ini, kita orang di Kupang ini, kita pun kebiasaan adalah kalau marah orang itu yang luar biasa, terlebih kalau di jalan, ini yang saya alami berulang kali. Misalnya nih ada orang yang serempet kita dengan mobil kita, dengan mobil mereka atau dengan kendaraan mereka. Itu kita marah sekali. Setelah kita marah, kita bukan hanya marah, kita maki juga. Kita maki, kita hujat dia, kita hina dia, bilang Tirto bawa mobil atau Tirto bawa motor dan lu mata taruh di mana, lu santau, lu buta kenop, apa segala macam itu kata-kata begitu keluar. Sesudah itu kita minta ganti. Ganti rugi. Pertanyaannya adalah kerusakan kita yang bersifat material dalam kendaraan kita itu sudah diganti oleh pelaku. Bagaimana dengan kerusakan mental yang dialami pelaku karena kata-kata kita? Siapa yang ganti? Siapa yang mengangkat kita punya hak untuk menghina orang dan memaki orang karena dia mencederai kendaraan kita? Saya pernah alami itu. Kemudian saya katakan, sebelum kakak marah, kita deal-dealan dulu. Saya siap terima kakak pun marah, tapi saya son ganti rugi. Kalau kakak mau marah beta son ganti rugi. Tapi kalau kakak mau beta ganti rugi, jangan marah. Dia bilang, kenapa begitu? Karena sebentar kalau kakak marah dan maki beta, beta ganti rugi, beta yang rugi dong. Karena kakak su marah dan maki beta. Dari itu kan karena kau keteledoran. Keteledoran tidak dibalas dengan makian. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat kita. Yang kedua adalah, kita dalam masyarakat kita di Kupang ini, kebiasaan kita adalah, kalau kita sudah minta maaf, kita merasa bahwa kita harus luput dari konsekuensi. Jadi ada bahasa yang biasa bilang, kok beta su minta maaf ju, tinggal kes maaf selupun berat ame. Kayak begitu. Jadi seolah-olah kita lupa bahwa ada konsekuensi logis yang lahir dari setiap perbuatan kita. Kembali kita di soal kecelakaan di jalan. Kita punya konsekuensi logis memperbaiki. Itu dia. Jadi kita tidak bisa bilang, kok saya su minta maaf, kok ini hanya lecet sedikit, lu ini sudah bisa mengerti dan orang. Jadi ada konsekuensi logis. Nah, bukan mau mengatakan bahwa budaya mereka lebih baik, tetapi kalau di budaya di belahan dunia tertentu, di dunia lain, ketika mereka minta maaf, mereka katakan begini, I'm so sorry, dan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Jadi ada kalimat yang mengikuti dari belakang. Nah ini yang mungkin dapat kita pahami dari cara mengkritik orang. Jadi tidak semena-mena kita katakan bahwa menunjukkan orang punya kesalahan lantas kita sendiri kita lupa bahwa
1: kita pernah
0: buat salah atau apa. Jadi ada rasa memaklumi lebih dahulu sehingga kita memberikan penilaian dan memberikan kritik dengan cinta kasih. Ada alasan kepedulian yang ada di belakang itu. Nah ini yang kemudian juga menjadi persoalan dalam lingkungan masyarakat kita saat ini. Ada istilahnya yang saya sering katakan vultures culture atau budaya burung bangkai. Di mana masyarakat kita, khususnya di media sosial, di mana masyarakat kita cenderung untuk mencari aib orang lain. Jadi burung bangkai itu tidak datang ketika binatangnya masih hidup. Dia cenderung datang ketika sudah ada bau bangkai. Binatang itu sudah mulai berbusuk, berbau. Jadi kebudayaan ini yang kemudian sering timbul dalam media sosial kita. Kita merasa punya kewajiban untuk memviralkan sesuatu. Sebagai orang pertama yang memviralkan. Tetapi kemudian ketika kita viralkan itu tidak benar, kita tidak klarifikasi. Yang justru harus klarifikasi adalah orang yang dari kemudian sudah sudah kita viralkan itu. Jadi contohnya si A melakukan, kita beritakan melakukan kesalahan. Saya sebagai pemilik medianya. Kemudian saya viralkan si A dan ketika kemudian si A ini mendapat hujatan dan kemudian dia klarifikasikan itu tidak betul. Dan ternyata ketika yang dikatakan, diberitakan, yang saya beritakan itu tidak betul. Saya tidak punya kewajiban lagi merasa bahwa, oh saya harus klarifikasi. Nah ini yang membuat kemudian kita perlu belajar pada media-media yang besar yang sudah ada. Bagaimana cara mereka untuk memberitakan misalnya seperti RRI dan juga berita yang lain. Ada kode etik jurnalistik. Jadi jurnalisme warga kita seolah-olah merasa bahwa setiap pemberitaan itu, setiap warga berhak untuk memviralkan segala sesuatu tanpa kemudian mencari istilahnya dalam dunia jurnalistik itu istilahnya cover both sides. Artinya mencari keterangan dari pihak yang kemudian dituduhkan
1: supaya
0: itu
1: untuk berimbang gitu,
0: supaya
1: ya
0: berimbang.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sakri. Iya. Kita sudah berada di penghujung acara kita, boleh disampaikan satu statement penguatan dan dilanjutkan dengan doa penutup, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Fongki, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Santo Bartolomeus yang kita rayakan hari ini menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus tidak harus berarti bersifat pasif atau menerima keadaan tanpa kemudian mencoba untuk memahami dengan baik. Apa yang diungkapkan oleh Santo Bartolomeus menunjukkan bahwa adanya kemampuan dari kita juga untuk mencoba memahami apa yang kita imani dan apa yang kita ikuti. Kritikan yang disampaikan oleh Santo Bartolomeus dalam bacaan Injil tadi menunjukkan kepada kita bahwa menjadi murid Kristus juga membutuhkan sebuah pemahaman yang baik, sehingga tidak menjadi sebuah mengikuti Yesus dengan ikut ramai atau juga dengan buta tanpa memahami apa yang kita ikuti. Karena itu tetaplah terus belajar di dalam iman agar iman kita itu bisa kita pertanggungjawabkan dalam kapasitas kita sendiri dan juga dapat kita mengerti dalam kapasitas kita sendiri. Agar kemudian sebagai saksi Kristus, sebagai murid Kristus, kita pun juga dapat mewartakan iman yang kita miliki itu. Karena tanpa pemahaman yang baik, pewartaan tidak akanlah bisa terjadi. Mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sabdamu pada pagi hari ini. Kami mohon, bantulah kami untuk menjalani hari hidup kami di hari ini dengan baik sambil membawa warta sabdamu yang telah kami terima dan kami renungkan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sakri dan terima kasih banyak pendengar Anda sudah menyimak mutiara pagi saat ini dan kami tuntaskan. Dan tetaplah bersama kami, setelah ini masih ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda.

hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan brin.
2: Anak-anak itu tentu saja tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada rasa ingin tanggung jawab.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur apresiasi bantuan 6,6 ton rendang untuk korban gempa Flores. GMNI Kupang mendorong perguruan tinggi yang mengambil kebijakan kemanusiaan bagi mahasiswa terdampak bencana. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi bantuan makan siap saji berupa rendang sebanyak 6,6 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut diterima Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena bersama Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma secara simbolis di Bandara Franseda Maumere, Minggu 23 Agustus 2026. Total bantuan terdiri atas 3,6 ton rendang dari masyarakat Minang melalui Gebu Minang dan 3 ton rendang dari Partai Hanura. Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan dukungan pangan selama masa tanggap darurat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Minang, Gebu Minang, Partai Hanura, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat Flores yang terdampak bencana. Gubernur NTT menyampaikan bantuan makanan siap saji tersebut sangat berarti karena dapat menopang kebutuhan pangan, khususnya asupan makanan bergizi bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Perwakilan keluarga besar Minang, Fauzi Bahar, mengatakan bantuan 3,6 ton rendang tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Minang terhadap warga Flores yang terdampak bencana. Fauzi mengatakan pengalaman masyarakat Sumatera Barat menghadapi gempa pada tahun 2009 menjadi salah satu alasan masyarakat Minang ikut merasakan dan membantu masyarakat Flores yang kini menghadapi bencana. Sementara itu, bantuan 3 ton rendang dari Partai Hanura diserahkan oleh pimpinan Partai Hanura, Marwan Paris, yang juga merupakan tokoh masyarakat Minang. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, unsur TNI Polri, relawan, dan berbagai pihak terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak, termasuk memastikan kebutuhan dasar dan pangan selama masa tanggap darurat terpenuhi. Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan dan solidaritas yang terus mengalir dari berbagai daerah yang datang untuk masyarakat Flores yang terdampak gempa. Saudara, Polri melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Polda NTT bergerak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Reo, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Sebanyak 7 ton air bersih siap minum disalurkan kepada warga dan pengungsi menggunakan mobil water treatment milik Ditpolairut Polda NTT. Kegiatan ini melibatkan personil BKO Ditpolairut Polda NTT bersama anggota di Polres Manggarai. Air bersih dipusatkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Disampaikan juga Kombespol Irwan Devi Nasution, penyediaan air bersih menjadi salah satu bentuk respon cepat Polri terhadap kebutuhan masyarakat pasca gempa. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, karena itu diupayakan membawa air siap minum langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak gempa dan masih berada di lokasi pengungsian. Pembagian air bersih dipusatkan di depan rumah warga bernama Wahyudin, Kota Reo, Desa Salama, yang turut terdampak gempa. Warga terlihat antusias mendatangi lokasi untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, PLH Kabitumas Polda NTT, Kombes Pol Sajimin, mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat melewati masa sulit pasca gempa. Menurutnya, jajaran Polda NTT terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah terdampak agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Masih soal gempa, dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT turut mengancam keberlangsungan pendidikan mahasiswa asal daerah terdampak yang sedang menempuh studi di Kota Kupang. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kupang yang mendorong perguruan tinggi mengambil kebijakan kemanusiaan bagi mahasiswa terdampak gempa. Komitmen itu disampaikan GMNI Kupang saat melakukan audiensi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Insinyur Syamsul Bahri, yang mengatakan bahwa Ketua DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, dan jajaran pengurus dalam audiensi GMNI Kupang menyampaikan apresiasi terhadap kondisi mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak gempa. Menurut GMNI, bencana tidak hanya menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat menghambat proses perkuliahan serta kemanusiaan dan juga kemampuan mahasiswa dan keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan. Ia berharap pihak universitas dapat mengambil kebijakan yang berperi kemanusiaan sehingga mahasiswa terdampak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa membebani kondisi ekonomi keluarga yang sedang menghadapi bencana. Menanggapi aspirasi GMNI Kupang, Syamsul Bahri menyatakan bahwa pihak rektorat akan segera melakukan koordinasi untuk membahas langkah dan kebijakan yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang terdampak gempa. Angka tersebut masih bersifat sementara. GMNI menyatakan data akan terus diperbarui seiring berlangsungnya proses pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa di lapangan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Komisi 10 DPR RI bersama BRIN mendorong camat, lurah, kepala desa, dan petani di Kabupaten Kupang mengoptimalkan lahan kering untuk budidaya sorghum demi memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Halo Tani, selengkapnya melaporkan.
4: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa. Dengan hadirnya BRIN, 1 hektar itu bisa 10 ton. Ya.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
1: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang dan pemasarannya pasti laris lah.
5: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
6: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1.000 hektar dulu, di Sumba ada 1.000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi mengkritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas, pengolahan, hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, gerakan My Valie yang membungkus kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada anak-anak muda untuk berani menentukan masa depan. Selengkapnya, Rudy Hartono melaporkan.
7: Bupati Rotendao, Pak Luseno, ketika diwawancarai di sela-sela pelaksanaan pembukaan Rote Mengajar di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao, Minggu 23 Agustus 2026 mengatakan, kehadiran ratusan relawan dalam kegiatan Rote Mengajar merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas untuk mempersiapkan generasi muda Rotendao. Bupati menyebutkan para relawan datang dari berbagai profesi, mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi, hingga pengusaha. Mereka membawa pengalaman dan cerita keberhasilan masing-masing untuk dibagikan kepada siswa. Menurut Bupati, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi juga dapat dibangun melalui pengalaman, cerita, sukses, dan interaksi langsung dengan orang-orang dari berbagai profesi. Bupati Rotendao menegaskan gerakan My Valie diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan yang menumbuhkan kepedulian bersama terhadap masa depan generasi Rotendao.
2: Pendidikan anak-anak itu tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada masuk rasa ingin tanggung jawab, rasa ingin mengabdi, rasa ingin berempati, itu yang saya ingin bangun ke depan. Sehingga generasi Rote nanti ke depan itu adalah generasi yang betul-betul mengenyam pendidikan itu tidak hanya ada di ruang-ruang kelas, tapi juga datang dari cerita-cerita sukses, datang dari kalimat-kalimat sederhana sekalipun dari para relawan, tapi itu yang menginspirasi gerakan-gerakan tubuh mereka, ekspresi mereka, atau gestur mereka.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Rote Mengajar yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Daniel Nale, menyebut Rote Mengajar 2026 melibatkan kurang lebih 204 relawan yang akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah sasaran.
8: Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
7: Kegiatan Rote Mengajar 2026 pun membawa pesan sehari mengajar seumur hidup menginspirasi sebagai ajakan bersama menyalakan harapan dan mimpi anak-anak di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan relawan siap menginspirasi pelajar di Kabupaten Rotendao melalui program Rote Mengajar tahun 2026. Berikut laporan reporter Raja Ewaldus.
9: Program Rote Mengajar tahun 2026 resmi dimulai Minggu 23 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 25 Agustus. Program ini menjadi bagian dari gerakan memanggil kembali atau My Valie untuk menginspirasi generasi muda Rotendao. Sebanyak 204 relawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para relawan berasal dari Jakarta, sejumlah daerah di NTT, Rotendao, dan satu relawan dari Malaysia. Penjabat Sekretaris Daerah Era Rotendau sekaligus Ketua Panitia Rote Mengajar 2026, Daniel Nale mengatakan para relawan terbagi dalam kelompok pengajar dan dokumentasi. Mereka akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah di Kabupaten Rotendau. Menurutnya, kehadiran relawan merupakan bentuk sinergi untuk menyukseskan Rote Mengajar 2026.
10: Kita kurang lebih 204 relawan. Jadi relawan tersebut terinci ada dari Jakarta, dari luar NTT, satu dari Malaysia, selanjutnya ada di 73 itu berasal dari provinsi NTT dan sebagian dari Kabupaten Rotendau. Jadi kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk mendukung suksesnya Rote Mengajar 2026. Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
9: Sementara itu Bupati Rotendau Paulus Henuk sangat mengapresiasi hingga terharu dengan pengorbanan para relawan yang datang dari berbagai daerah. Ia menilai kehadiran mereka menunjukkan kepedulian terhadap masa depan generasi muda Rotendau. Menurutnya, para relawan meninggalkan keluarga dan tempat berkarya demi berbagi pengalaman dengan anak-anak Rote. Bupati Paulus berharap pengalaman para relawan mampu membuka wawasan pelajar untuk berani memiliki cita-cita besar. Generasi muda juga didorong mempersiapkan masa depan melalui pendidikan, kreativitas, dan pengalaman positif.
11: Ini kan satu pengorbanan yang luar biasa. Ada rasa kecintaan mereka, ada rasa empati dan simpati mereka untuk bagaimana membangun generasi emas Rotendau, membangun generasi emas bangsa ini. Keinginan luhur itulah yang kemudian, itu niat baik mereka itulah yang membuat saya agak emosional, agak terbawa suasana haru, karena tidak gampang orang mau mengabdi, orang mau melakukan hal-hal yang membangun masa depan suatu bangsa, membangun masa depan suatu daerah, membangun masa depan generasi.
9: Dengan tagline sehari mengajar, seumur hidup menginspirasi, Rote Mengajar 2026 menjadi momentum mempertemukan pengalaman para relawan dengan mimpi generasi muda. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Andri Iskandar melaporkan.
12: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
13: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal dihitung dari sejak pendidikan anak usia.

0: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
1: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
0: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap relawan Gerak Bareng yang gugur saat mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Aris Lake melaporkan.
3: Baik berujung duka, Ahmad Jaki Ali, relawan pendiri komunitas Gerak Bareng, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan mendistribusikan bantuan untuk korban gempa bumi di Flores. Peristiwa itu terjadi di Jalur Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satarpadut, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat 21 Agustus 2026 petang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere bersama Potensi SAR langsung bergerak melakukan evakuasi jenazah almarhum pada Sabtu 22 Agustus 2026. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso mengatakan proses evakuasi telah dilakukan dengan cepat menggunakan helikopter Daupin Basarnas.
4: Pagi hari ini baru saja kita melaksanakan pengantaran terhadap jenazah rekan kita, relawan dari Potensi atas nama Ahmad Jaki. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan beliau merasa kondisinya kurang baik, sehingga kita akan masuk pada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk lepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia.
3: Pasca dievakuasi dari lokasi, helikopter Daupin Basarnas membawa jenazah menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaraan sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Dedikasi Ahmad Zaki Ali dalam misi kemanusiaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Hari ke-9 penanganan gempa Flores, Basarnas bersama unsur Potensi SAR mengidentifikasi penyaluran bantuan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Distribusi logistik kini diprioritaskan melalui jalur udara karena sejumlah wilayah terdampak belum dapat dijangkau melalui darat. Direktur Operasi Basarnas Laksmana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, Minggu 23 Agustus 2026 pagi, helikopter Daupin Basarnas telah mendistribusikan paket bantuan dari TNI Angkatan Udara ke helipad di Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Setibanya di lokasi, bantuan tersebut diterima personil Basarnas bersama Potensi SAR untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak. Sebelumnya, Basarnas juga telah menyalurkan logistik bantuan dari Kepresidenan serta dari Asosiasi Kapal Pinisi Labuan Bajo Graha Wisri ke wilayah-wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat. Selain mengangkut bantuan, Helikopter yang bertolak dari Bandara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat itu juga digunakan untuk pergeseran personil. Basarnas bersama seluruh unsur potensi SAR terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat terdampak, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah NTT apresiasi bantuan 6,6 ton rendang untuk gempa di Flores. GMNI Kupang mendorong perguruan tinggi mengambil kebijakan kemanusiaan bagi mahasiswa terdampak bencana. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Leta mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di awal pekan ini. Semoga semua aktivitas, rencana, pekerjaan yang hari ini dilakukan semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di TikToknya RR Kupang. Selamat pagi, selamat berkarya di hari ini. Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkat yang lancar, usahanya diperlebar lagi biar Anda makin sukses gitu ya. Bersama dengan Beta Fungkilete yang bakalan menyampaikan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan Beta juga ajak Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi seperti apa informasi cuaca di wilayah Anda, bagaimana dengan lalu lintas juga nih di wilayah Anda seperti apa. Anda juga bisa menyampaikan misalnya kalau di pasar itu harga soal kebutuhan pokok bagaimana. Nah, untuk Anda yang beberapa hari yang lalu pergi ke pasar, terus sudah tahu informasi-informasi soal berasnya bagaimana, telur harganya bagaimana, ataupun juga

ikan begitu ya, harga-harga ikan dan juga harga-harga yang lain, boleh Anda sampaikan ke kami di lentelpon 0380825444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA juga bisa, tapi untuk WA bisa bergabung hanya melalui teks gitu ya, karena untuk HP yang biasa dipakai untuk telpon, Beta ada sementara live TikTok begitu ya. Oke, pendengar, Beta bagikan dulu informasi soal dampak bencana di Pulau Flores, di mana pendengar beberapa waktu yang lalu terjadi gempa begitu ya. Dan kabar baik ini datang dari sektor energi pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores. Jadi pendengar, kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak khususnya di Kabupaten Manggarai ini dilaporkan hampir seluruhnya sudah pulih ya. Nah, Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudi Sufarhiriadi menyampaikan bahwa setelah tinjau langsung beberapa lokasi terdampak di Manggarai, termasuk di posko 2 ESDM Siaga Bencana di Kecamatan Reok. Dari hasil pemantauan di lapangan, kondisi listrik masyarakat sudah hampir kembali normal ya, sudah hampir kembali normal. Jadi buat saudara yang sebelumnya harus beraktivitas tanpa listrik, sekarang sebagian besar sudah bisa kembali menggunakan listrik. Dan sebelumnya PLN juga melaporkan ada 11 gardu induk yang sempat terdampak. Ini sudah kembali beroperasi 100% ya. Dan daya mampu pasok mencapai 111 MW. Sementara untuk kebutuhan listrik di Flores sekitar 95 MW. Namun masih ada 29 dari 1.557 desa yang belum sepenuhnya mendapatkan aliran listrik. Hal ini terutama karena akses menuju beberapa wilayah masih sulit dijangkau dan lokasi itu juga masih terisolasi. Untuk kebutuhan rumah sakit di lapangan wilayah Ruteng, ya, kebutuhan listrik juga sudah dikoordinasikan dengan PLN, yang artinya bahwa pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian maupun di rumah sakit lapangan diharapkan bisa tetap berjalan dengan dukungan energi yang cukup. Itu dia informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Beta mau menyapa untuk Kakak Rian, selamat pagi. Kakak Roni, juga untuk Anda pendengar yang pagi ini masih terus pantau FM 94,4 MHz. Beta menyapa Anda, semoga hari ini semua aktivitasnya berjalan dengan lancar begitu ya. Apakah hari ini ada yang libur begitu ya? Karena besok itu Beta lihat di kalender itu merayakan Maulid Nabi Muhammad begitu ya. Jadi untuk Anda yang hari ini mulai libur karena istilahnya hari kejepit begitu ya, selamat menikmati libur Anda. Sebelum itu bolehlah Anda bisa sampaikan informasi-informasi biar kita saling bertukar informasi ya di pagi hari ini. Beta masih tunggu.

Bapak Mama warga Kota Kupang, memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, beta mau menyapa ada kakak Elsa Maria yang sudah bergabung di TikToknya Pro 1. Katanya kak Elsa bahwa di Flores tadi subuh jam 5 itu terjadi gempa lagi ya. Terima kasih kak Elsa sudah berbagi informasi. Beta mau menyapa juga ada kakak Aci Desi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tadi kakak Elsa juga menyampaikan bahwa gempa itu terjadi di wilayah Flores gitu ya, dari ujung barat sampai timur nih. Terima kasih banyak kakak Elsa sudah berbagi informasinya. Beta ya berharap untuk semua warga di sana tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, selalu waspada begitu ya. Dan semoga bantuan-bantuan yang diberikan ini semuanya menyasar masyarakat-masyarakat, entah itu yang sulit terjangkau ataupun juga masyarakat-masyarakat yang sampai sekarang ini membutuhkan pertolongan. Dan kita sama-sama mendoakan agar masyarakat di Flores bisa menjalani ya kehidupan sekarang ini dengan ketabahan begitu ya, dan kita terus mendukung mereka karena memang sekarang ini banyak sekarang orang-orang lagi mengumpulkan dana begitu ya untuk membantu basaudara-basaudara dong semua yang ada di Pulau Flores terdampak gempa ya di Pulau Flores. Beta juga mau menyapa Anda pendengar dengan informasi kali ini, di mana informasi yang beta kutip dari RRI.co.id. Ya, jadi memang sekarang ini pemerintah terus siapkan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. Nah, Perumbulok juga Sony mau ambil resiko dengan menyiapkan stok beras untuk mengantisipasi kalau-kalau masa tanggap darurat ini diperpanjang. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bilang langkah ini akan diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di wilayah NTT, khususnya di Pulau Flores. Sampai di tanggal 22 Agustus lalu, ini tercatat sudah lebih dari 5.000 gempa susulan. Nah, untuk masa tanggap darurat selama 14 hari, kebutuhan beras bantuan bencana diperkirakan sekitar 1.890 ton, tapi Bulog juga sudah menyiapkan skenario kalau masih tanggap darurat ini diperpanjang. Dalam skenario buruk, Bulog bahkan mengantisipasi kebutuhan sampai 10 kali masa tanggap darurat. Kalau dihitung-hitung, kebutuhan beras bantuan bisa mencapai sekitar 18.500 ton. Nah, antisipasi ini dilakukan karena gempa susulan ini masih berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya sudah rusak. Bangunan yang awalnya rusak ringan bisa saja menjadi rusak sedang bahkan berat kalau gempa terus terjadi. Karena itu, Bulog memastikan bahwa stok beras tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Dan juga perhitungan stok ini memperhatikan kebutuhan bantuan pangan untuk periode Agustus sampai bulan Oktober. Itu dia informasinya untuk Anda di pagi hari ini, kakak Elsa. Selamat pagi. Kak Elsa menyampaikan bahwa gempa susulan yang sempat terjadi pukul 5 subuh ini getarannya 5,2 magnitudo. Terima kasih kakak Elsa. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda di pagi hari ini. Boleh menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda, seperti apa informasi soal penanganan sampah, apakah masih terus berjalan? Kemudian bagaimana informasi-informasi seperti cuaca di wilayah Anda? Pagi ini di wilayah Tompelo 8, Kota Kupang, cuacanya cerah begitu ya. Untuk pagi ini langitnya sonde ada awan sama sekali, cerah luar biasa, tapi anginnya pagi ini tidak ada ya. Biasanya kalau angin kencang itu siang-siang hari, tapi tadi beta sempat baca informasi cuaca di BMKG itu kalau informasi cuacanya pagi hari ini cerah hingga cerah berawan, sementara untuk potensi angin kencang hanya berada di Pulau Saburaijua begitu ya. Jadi dipastikan untuk wilayah Kota Kupang hari ini anginnya tidak ada, bahkan tidak terlalu kencang ya. Itu dia informasinya untuk Anda. Beta masih terus hadirkan, beta masih menyapa Anda pagi ini yang sudah bersiap-siap, mungkin yang akan pergi ke sekolah ataupun juga yang bersiap-siap mau pergi ke tempat aktivitasnya. Hati-hati di jalan, persiapkan semua bekal makanannya ya, biar Anda tetap fit,
tetap sehat melaksanakan aktivitas yang Anda kerjakan di pagi hari ini. Jangan sampai Anda lupa semua perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa begitu ya. Apalagi lupa surat-surat kendaraan, jangan sampai, karena bisa saja apa namanya ya, pemeriksaan surat-surat kendaraan dilaksanakan hari ini. Jadi tetap waspada saja untuk Anda, jangan sampai karena terlalu kincang bawanya sampai nanti terjadi kecelakaan. Itu tidak kita inginkan begitu ya. Selamat pagi untuk kakak antivirus 121. Disampaikan di Manggarai ini ada satu kecamatan yang belum ada bantuan sama sekali. Kakak antivirus boleh disampaikan kira-kira di mana nih, kecamatan mana nih yang belum ada bantuan sama sekali? Boleh disampaikan ke kita gitu ya, biar nanti kita berkoordinasi, kita sampaikan biar apa namanya bantuannya bisa masuk ke wilayah tersebut.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Halo pendengar Pro 1, untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Anda pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftarannya dilakukan perorangan, namun diperbolehkan juga untuk Anda yang bekerja bersama dalam tim. Tema videonya bebas, bisa dalam bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual, asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6:19 dengan durasi maksimal 2 menit. Nah, pendaftaran dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi, jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek Instagram di RRI_Kupang. Beta masih punya informasi lainnya, pendengar, kali ini soal korban gempa, di mana perhatian untuk perempuan dan anak-anak yang terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau biasa disapa dengan posapa gitu ya. Nah, Menteri P3A Arifah Fauzi bilang posapa ini akan jadi tempat layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan, informasi-informasi maupun pendampingan selama masa pemulihan pasca gempa. Lalu salah satu perhatian khusus adalah anak-anak yang terpisah dari orang tua akibat bencana. Ini posapa akan menyambut begitu ya anak-anak, membantu mereka untuk mendapatkan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan. Selain itu, warga juga bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai layanan untuk perempuan dan anak. Jadi kalau ada masalah ataupun kebutuhan-kebutuhan khusus, masyarakat bisa mencari bantuan melalui posapa. Info tadi beta kutip dari RRI di titik co.id untuk Anda pendengar yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.
3: Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Beta kembali menyiapkan informasi untuk Anda, di mana buat Anda yang ingin jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026, ini akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat Anda ikuti. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 sudah dibuka dan ditutup sampai tanggal 30 Agustus. Wujudkan impian Anda untuk tampil di panggung bergengsi dan tampilkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website di bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, silakan ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9990-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Selamat pagi Beta ucapkan untuk kakak. Iya, sebentar, ini ada kakak Amasi yang menyampaikan bahwa selamat pagi kakak, selamat beraktivitas. Ini masyarakat di Manggarai, Kecamatan Cibal belum mendapatkan bantuan. Terima kasih ya kakak sudah berbagi informasi di WA Programa 1 RRI Kupang. Apabila ada kesalahpahaman di chat, mohon maaf karena informasi ini akan terus ditanyakan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kakak Amasi ya. Amasi di mana nih posisinya ya. Terima kasih sudah berbagi informasi di Program Satelit Kupang. Beta masih menyapa Anda lagi yang ingin berbagi informasi cuaca, informasi di pasar, soal harga-harga, ataupun juga informasi soal lalu lintas di pagi ini, seperti apa informasinya? Apakah di wilayah Anda ini sudah padat merayap kendaraan, sudah pada beraktivitas, mengantar anak-anak sekolah, yang pagi ini juga sudah beraktivitas? Selamat pagi untuk Anda, semoga sukses untuk semua pencapaian yang Anda kerjakan hari ini.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu.
0: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pendengar, untuk Anda yang butuh perlengkapan dapur lengkap dengan harga terjangkau, yuk datang saja ke JKR Perabot. JKR Perabot menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dapur untuk rumah tangga Anda. Mulai dari peralatan memasak hingga berbagai perlengkapan dapur lainnya, pilihannya juga lengkap dan tentunya harganya bersahabat. JKR Perabot beralamat di Jalan Ainiba nomor 10 Pasir Panjang Kota Kupang, cabang depan Hotel Sotis, naik 50 meter. JKR Perabot, lebih lengkap, lebih murah. JKR Perabot, pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda.

Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: pernah jadi ringan, maka jangan dibikin berat. This life must go on. Mari kita raih mimpi kita.
1: Pro 1. Pendengar pagi ini kita akan dengarkan informasi cuaca Provinsi NTT bersama dengan Pak Tulus, forecaster BMKG Altarikupang yang akan menyampaikan informasinya untuk kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tulus.
2: Ya, selamat pagi Pak.
1: Bagaimana kabar Pak hari ini?
2: Baik Pak.
1: Iya. Silakan Pak, untuk informasi cuaca seperti apa nih di wilayah Kota Kupang, khususnya Jalan Tompelo pagi ini dia cerah ya, dan anginnya tidak terlalu kencang nih Pak. Boleh, silakan informasinya.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 24 Agustus 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal, dan suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
1: Ya, Pak Tulus, untuk wilayah Saburai Jua, seperti yang tadi disampaikan potensi angin kencangnya, apakah beberapa hari ke depan masih ada wilayah lain juga yang berpotensi sama nih, Pak Tulus?
2: Iya, Pak. Untuk wilayah Sabu masih ada potensi angin kencang.
1: Oh iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Tulus dengan informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Dengan demikian Pak Tulus, forecaster BMKG Altarikupang yang sudah menyampaikan informasi secara lengkap potensi cuaca di wilayah NTT.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan. Ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah. Yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3.